0: gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat siang, perhatian, perhatian. Ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
3: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
4: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
2: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
3: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
4: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Udah deh, mulai sekarang, kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win, ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
3: Iya, aku

0: turun.
1: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, info lalu-lalu di kota Bandung ya, di jam 7 lebih 20 menit ini. Nampaknya juga kalau di jalan di Ponorogo melengang, teman Pro 2 ya. Tapi ada beberapa orang-orang yang memang udah mau olahraga guys, dan juga penasaran ke gedung sate yang baru, dengan view yang baru ya, terus juga dengan suasana yang baru, makanya orang-orang juga penasaran. Tapi gazebo mah dibuka guys untuk olahraga ya. Terus kita ke daerah mana lagi ini teh guys? Mungkin kita ke daerah jalan yang agak sedikit macet, yang agak sedikit merah di jalan Surapati guys. Terus juga kita beralih ke yang agak macet lagi di jalan Cilamaya ya. Sama ke daerah jalan Cilaki sedikit ada kepadatan karena hari Minggu ya, biasanya kalau Minggu mah banyak yang buka lapak. Jalan Cicaheum ramai lancar dari kedua arah, terus juga ada Cicadas Antapani ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu hati-hati di jalan guys.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 Radio Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya

Status palsu, spesial buat kamu teman Pro 2, yes ya. Tapi yang tadi status palsunya ini versi Lala Huta teman Pro 2 ya. Kangen banget gak sih sama Vidi Aldiano ya, kan sih kayak oh my god, ini tuh lagunya dia gitu loh. Yes. Well, pokoknya semangat terus buat kamu dan pagi hari ini aku bakal ngasih informasi mengenai Emily in Paris. Ini bakal hadir spektakuler untuk musim terakhir, guys. Takut banget. Tahu gak sih, jadi kreator sekaligus produser eksekutif serial komedi romantik Emily in Paris ini menyampaikan hal spektakuler untuk musim terakhirnya, di mana pengalamannya terbesar hingga saat ini, dan dia mengatakan kalau timnya ini mengunjungi berbagai lokasi syuting sehingga mampu mengajak para penonton untuk berpetualang dengan berbagai budaya yang berbeda. Kenapa ya gitu? Impian setiap orang tuh kalau misalkan romantis tuh di Paris. Ya, terus juga ingin menjadi Emily gitu kan. Tapi tau gak sih aslinya Paris tuh kayak gimana? Banyak tikus, guys. Serius, beneran. Tapi yang namanya Paris kota romantis tuh emang bener sih, walaupun dari warlocknya sendiri katanya banyak tikus. Dan mungkin bisa dibilang kayak lebih jorok loh ternyata ya. Fakta yang sangat mencengangkan sih. So, tapi kita lihat sisi lain ya, sudut lainnya kota Paris, di mana Paris itu memang romantis banget, terus bagus banget apalagi buat jadiin foto ya guys ya. Kapan ya? When ya aku ke Paris? Ya udah nonton Emily in Paris-nya dulu aja teman Pro 2, baru kita when ya, when-nya ngayal. Jadi yang pasti di Netflix ini merilis foto-foto pertama di musim ke-6 serial tersebut dan juga akan tayang perdana pada malam Natal, yang akhirnya memberikan jawaban terkait dilema kehidupan yang dialami Emily selama bertahun-tahun. Jadi foto itu juga menampilkan si Emily ini bertemu dengan Gabriel yang jadi diperankan oleh Lucas. Yang gak lama sang juru masak itu mengirimi kartu pos untuk berlibur ke Yunani bersama, di mana musim baru menghadirkan perjalanan dari Yunani ke Monaco, sementara teman-teman Emily yaitu Mindy yang diperankan oleh Ashley Park ini terdesak karena harus membuat keputusan atas hubungannya dengan Alfie. Wow, rumit sekali. Di mana sinopsis ini resmi mengungkapkan bahwa Emily menghadapi pilihan yang menguji kesetiaannya di tengah konflik karir yang tak terduga soal keputusan final seorang karir, hati dan kehidupan yang telah dibangun di Paris. Kamu jangan mengkhianat ya Emily, please.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Winda Nindita, teman Pro 2. Aku bakal ngobrol-ngobrol pastinya seputar lingkungan. Jadi tau gak sih ada yang viral di mana ada momen pil terjadi usai kebakaran yang melanda di sejumlah daerah di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan gak hanya berdampak pada manusia tetapi juga membuat hewan-hewan kehilangan habitatnya. Jadi habitatnya terbakar, membuat mereka mati atau terpaksa berpindah untuk mencari tempat yang aman. Bahkan ada yang sampai masuk ke pemukiman warga ya. Nah, tema kita pagi hari ini adalah bisa gak ya lingkungan diperbaiki seperti semula? Yes, aku bakal ngobrol seru di mana sudah tersambung dengan Kak Muhammad Akmal sebagai ketua Mapalikom atau pecinta alam ya di Fkominfo Uniga. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kak. Selamat pagi Kak Akmal. Apa kabar pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik ya.
0: Yes, alhamdulillah baik. Jadi Kak Akmal ini sebagai ketua Mapalikom atau pecinta alam ya, Kak ya?
1: Ya, saya sendiri menjabat sebagai ketua Mapalikom atau mahasiswa pencinta alam ilmu komunikasi Universitas Garuda.
0: Oke, nah kita kan menyoroti hal di mana sudah banyak terjadi di Indonesia sendiri kebakaran hutan ya Kak ya, gitu kan. Terus iya, juga berdampak juga bukan hanya ke manusia tapi juga ke hewan juga gitu yang memang habitatnya di sana. Nah, mungkin sebagai seorang pecinta alam, di mana menurut kakak sendiri, apa mungkin gak sih menurut pendapat kakak, apa mungkin gak sih alam di Indonesia ini akan pulih kembali gitu ya? Terus juga apa mungkin gitu lingkungan ini bisa diperbaiki seperti semula gitu Kak?
1: Ya tentunya pasti bisa ya Kak, dengan secara kita belajar terus mengenai situasi alam kita di Indonesia, terutamanya ya kita selaku warga juga sering berkolaborasi gitulah, jadi bikin ya reboisasi kegiatan pengelolaan hutan atau penanaman pohon gitu. Jadi pasti bisa banget gitu buat
0: diperbaiki ya.
1: Ya diperbaiki gitu.
0: Oke, kira-kira nih ya kalau memperbaiki hutan apalagi notabene yang memang hutannya ini sudah kebakar gitu ya, terjadi kebakaran. Kira-kira bisa pulihnya berapa lama ya kayak, terus juga kan pasti kan kalau tumbuhan tuh tumbuh kembali gitu ya. Tapi kita harus membutuhkan waktu berapa lama ya sampai pohon-pohon, dedaunan itu kembali tumbuh dan kembali subur nih Kak?
1: Mungkin yang secara saya tahu sendiri ya, jarak pemulihannya itu antara 5-10 tahunan lah, dimana itu juga tidak akan benar-benar kayak 100% persis gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang bagus itu yang tumbuh alami lah ya Kak, bukan yang ditanam secara sama kita sendiri.
0: Benar. Nah, kakak kan sebagai pecinta alam, di mana juga kan pasti sering ya bepergian ke hutan, gunung gitu ya, laut dan alam-alam lainnya gitu ya Kak ya. Nah, tips dari kakak nih untuk sebagai pemula yang dia juga datang ke alam gitu ya, kita harus ngapain aja nih supaya bisa menjaga lingkungan juga nih Kak?
1: Nah, buat secara hal kecil ya, kita selaku warga atau pengunjung dalam maupun destinasi alam, ya kita ada secara hal kecil buat menghargai lingkungan. Mm-hmm. Bawalah sampahmu balik kembali, maupun sekecil apapun itu untuk menghargai alam. Karena ya itulah untuk menjaga kelestarian alam. Bawa lagi gitu si sampahnya yang kita bawa dari bawah ke atas tuh.
0: Bener, apalagi kan kalau misalkan kayak mau camping gitu ya, membutuhkan bahan makanan dan lain-lain. Nah itu tuh sampahnya dibawa lagi turun ke bawah gitu ya kak ya.
1: Ya betul kak.
0: Bener, terus kayak ada tips gak sih kayak misalkan kita gak boleh menebang atau memetik apa gitu yang ada di hutan, yang ada di gunung gitu kak? Atau membawa apa gitu?
1: Ya mungkin secara menebang atau yang kayak gitu ya, ada lebih ke spesifiknya lagi kak ya. Terutama kita main kemana dulu nih. Kan ya balik lagi yang setahu saya gitu, saya juga ilmunya masih kurang. Di Indonesia sendiri ada beberapa apa zona gitu kayak hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi atau kawasan lindung gitu. Nah yang sedikit dijaga atau harus kita lindungi itu kawasan konservasi gitu. Dimana itu ya yang harus dilarang buat untuk membawa apa alat penebas atau apa, karena soal di situ yang dilindungi banget gitu.
0: Bener, apalagi juga janganlah kamu kayak penasaran pengen metik apa gitu ya yang memang gak boleh, atau misalkan kayak ada bunga yang aneh gitu kan ya. Nah itu jangan, jadi itu namanya merusak lingkungan juga gitu ya kak ya. Oke deh, terus satu lagi nih dari pecinta alam, harapannya untuk pemulihan Indonesia sendiri nih kalau dari kakak seperti apa?
1: Mungkin dari aku sendiri sih ya ayo kita selaku warga Indonesia saling gotong royong, aware lagi terhadap alamnya. Jaga lingkungan, dimana si lingkungan ini atau hutan ini adalah paru-parunya dunia gitu ya. Jadi dimana itu suatu sumber oksigen di dunia ini yang sangat berpengaruh. Jadi makalah jagalah lingkungan atau hutan kita, jangan sampai ditebang sebanyak mungkin gitu kak.
0: Yes, oke deh, terima kasih banyak ya kak Akmal ya atas waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali kak. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih barengan sama Winda Nindita, teman Pro 2 yang nemenin kamu di pagi hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi pagi hari ini. Teman Pro 2 sudah tersambung dengan Kak Akbar, ya, sebagai founder dari Mr. Miss Cultural Indonesia. Kita bakal ngomongin soal anak muda peduli budaya. Halo, selamat pagi Kak Akbar.
1: Halo, selamat pagi Kak Winda.
0: Hai, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kak Winda gimana? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, kita ngobrolin mengenai anak muda peduli budaya ya. Kebetulan juga Kak Akbar kan sebagai foundernya dari Mr. or Miss Cultural Indonesia ya. Kalau menurut Kak Akbar atau POV Kak Akbar sendiri, sebenarnya anak muda sudahkah peduli terhadap budaya gitu?
1: Oke, sebetulnya kalau dari anak muda yang peduli budaya, memang di Indonesia ini banyak ya yang peduli budaya dan memang masih gitu, di daerah-daerah juga masih banyak. Cuman mungkin platformnya yang kurang, Kak.
0: Platformnya yang kurang. Jadi sebenarnya, harus seperti apa sih platformnya tuh, platform yang seperti apa, Kak?
1: Baik, kalau ya saya sebagai founder dari Mr. Miss Cultural Indonesia kan kami di sini membentuk sebuah platform untuk menyalurkan dari yang tadi itu, dari generasi-generasi muda Indonesia yang mungkin mereka di daerah-daerah sangat mencintai budayanya, mungkin bisa contohnya bisa memainkan alat musik tradisional atau bisa menari dan lain-lain. Cuman kan saat ini untuk wadahnya, untuk dari misalkan contoh perlombaan atau apapun yang berbau-berbau tradisional sudah agak kurang gitu. Apalagi misalkan di sosial media, di TV-TV, itu yang ditayangkan kebanyakan yang budaya-budaya luar seperti Korea atau budaya barat seperti itu. Benar. Jadi mungkin dari saya sih pengennya di Indonesia ini mungkin dari pemerintah ataupun dari segala stakeholder lah yang mempunyai keinginan untuk membentuk suatu wadah untuk mengembangkan budaya Indonesia untuk lebih maju lagi ke depannya, kenapa tidak? Karena memang kalau dibilang anak muda zaman sekarang tidak mencintai budaya Indonesia itu tidak juga sih, karena memang ketika saya mengadakan ajang Mr. Miss Cultural ini ternyata yang daftar itu memang mereka sangat mencintai budaya-budaya daerahnya seperti itu.
0: Betul. Nah, berarti dan juga challengingnya adalah challenge-nya kita ya. Kan di Indonesia ini banyak masuknya budaya barat gitu ya ke Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mulai dari yang disukain anak-anak, apa sih anak muda disukainya? Konser misalnya ya Kak ya. Terus juga musik gitu ya. Dan ini tuh berarti kita harus struggle banget di mana anak muda Indonesia tetaplah ketika budaya luar datang ke Indonesia tetap harus cinta dengan budaya sendiri gitu ya Kak ya.
1: Betul, betul.

0: apa ya, berkain gitu ya, misalnya setiap hari apa gitu
1: Betul.
0: kan. Nah, ini juga menjadi dijadikan tren juga, oke banget gitu ya. Oke, sekarang
1: Benar.
0: sekarang yang namanya budaya nggak melulu harus kayak jadul kok gitu kan.
1: Iya, betul Kak.
0: Ya kan?
1: Betul, misalkan contoh seperti ini ya, apalagi di tren fashion saat ini ya, misalkan orang pakai batik nggak selalu pakai kemeja atau apa batik, kan bisa misalkan contoh para cewek-cewek di luar sana misalkan pakai syal yang bermotif kain atau batik, di mix and match dengan baju-baju yang modern sekarang, ataupun yang cowok-cowok misalkan pakai jaket, ada motif kainnya dan lain-lain, itu bisa jadi tren fashion yang harusnya kita bisa melestarikan budaya lewat situ juga, seperti itu.
0: Benar. Terus juga biar anak muda nih tidak melupakan akan budaya, sebaiknya harus ngapain sih? Apakah misalkan ikutan komunitas atau ikutan Mr. All Miss Cultural Indonesia atau seperti apa nih, Kak?
1: Oke. Kalau menurut saya untuk yang pertama memang harus kita kan sebagai apalagi misalkan yang anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu, gen milenial gitu kan, harusnya kita mencari tahu dulu, apalagi sekarang sosmed kan sudah apapun bisa dicari kan. Misalkan kita cari tahu dulu, oh kita mau mempelajari budaya apa nih mungkin dari daerah kita sendiri. Nah setelah kita cari misalkan apakah di daerah kita ada komunitas tertentu atau ada platform yang mewadahi untuk kita bisa belajar lebih jauh, kenapa tidak kita join di sana dan kita ikutan dengan cara seperti itu, kan kita bisa lebih mengetahui lebih jelas, atau sekarang mungkin bisa lewat sosmed dan lain-lain kita bisa cari tahu sendiri, itu it's okay aja. Tapi kalau menurut saya sih dengan kita mengikuti sebuah ajang yang berbasis budaya seperti Mr. Miss Cultural Indonesia salah satunya, ataupun misalkan itu tadi yang tadi Kak Winda bilang kita ikut-ikut apa namanya komunitas dan lain-lain, itu menurut saya lebih baik karena kita nggak, tidak hanya sendiri, kita bisa belajar dengan teman-teman dan orang yang lebih paham seperti itu.
0: Yes, benar banget. Jadi sebenarnya banyak cara ya untuk kita mengenal budaya dengan cara yang kekinian juga disesuai dengan zamannya kita ya, sesuai dengan Gen Z lah ya gitu
1: Betul,
0: kan.
1: betul.
0: Banyak cara gitu ya. Terus juga dengan kita memahami ciri khasnya, misalkan kalau misalkan kamu orang Bandung, ciri khasnya orang Bandung apa sih gitu kan, makanannya, budayanya, pakaiannya dan lain-lain. Itu termasuk juga melestarikan budaya gitu ya, Kak ya. Nah, Kak, kalau
1: Betul.
0: misalkan di Mr. or Miss Cultural Indonesia yang dipelajari mungkin selama apa yang namanya itu belajar ataupun karantina apa aja nih, Kak?
1: Oke, biasanya kita ada challenge Kak. Jadi di ajang Mr. Miss Cultural ini tidak hanya saat karantina, tapi pra karantina pun kita di daerah masing-masing kita biasa menugaskan challenge seperti misalkan review makanan daerah ataupun review OOTD dengan kain khas daerahnya masing-masing, dibuat konten TikTok, dibuat konten Reels dan lain-lain seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu kita mengadakan challenge, mereka jadi oh iya, makanan daerah khas aku apa ya? Jadi review juga dan memperkenalkan juga seperti itu. Jadi mereka bisa sekaligus belajar, mencoba, dan juga memperkenalkan.
0: Oke deh, luar biasa. Terus juga kalau misalkan teman-teman nih pengen ikutan Mr. or Miss Cultural Indonesia, caranya seperti apa?
1: Oke, caranya gampang banget sih. Kita masih buka pendaftaran di Instagramnya, yaitu Mr. Miss Cultural Mr. Miss Cultural underscore ID. Jadi di sana tinggal DM aja kalau mau ikutan, dan kita memang dari seluruh Indonesia bisa. Jadi ada provinsi-provinsi yang kita buka, ada yang memang sudah memiliki regional director atau penanggung jawab daerahnya, tapi ada yang langsung bisa menghubungi pihak nasional di Jakarta seperti itu.
0: Oke, jadi gampang banget ya. Terus ada syarat dan ketentuannya nggak sih? Misalkan usia harus berapa, TBBB harus berapa, terus juga harus punya wawasan dan kebisa apa ini, nih, Kak?
1: Oke. Kalau kita, kalau untuk usia ada, karena kita ada tiga kategori, yaitu ada junior dari umur 6 tahun sampai 13 tahun, untuk yang remaja dari 14 sampai 19, untuk yang dewasa dari 20 sampai 27, seperti itu. Tapi kalau untuk syarat tinggi badan, berat badan tidak ada. Kita open untuk siapapun yang mau bareng-bareng kita yuk generasi muda melestarikan budaya bareng-bareng di Mister Miss Cultural Indonesia, seperti itu.
0: Bener banget, jadi gampang banget ya, nggak usah worry juga, pokoknya harus ada kemauan aja gitu ya, Kak ya.
1: Betul, kawinnya juga boleh kalau mau.
0: Ih, benar banget. Eh, terus juga ada yang nanya. Nih, berarti kalau misalkan wawasan ilmu atas kebudayaan juga harus paham banget nggak sih? Atau nanti dikasih belajar?

0: belajar nih sama Kak Akbar nih.
1: Ah, enggak kok, kita yang penting kita mereka tertarik dulu, mau udah, oh aku mau ikutan untuk bisa saling tukar pengalaman dengan teman-teman provinsi lain untuk nanti saling berbagi pengalaman budaya dan lain-lain seperti itu, kita open banget. Jadi minimal mereka tahulah budaya daerahnya, atau anak zaman sekarang kan kita tidak harus menuntut oh semuanya harus tahu, tidak, yang penting oh aku berasal dari Jawa Barat nih, di Jawa Barat itu ada apa aja sih gitu, seperti itu, yang pasti mereka nanti belajar bareng-bareng ketika karantina, nanti ada pemateri, ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti seperti itu.
0: Oke deh, gampang banget caranya ya. Pokoknya tinggal modal PD aja, terus juga mau, ada kemauan gitu ya lebih untuk belajar. Betul. Ini bisa banget ya Kak ya. Boleh gak sih teman-teman Pro 2 kepoin media sosialnya, Instagramnya apa nih Kak?
1: Boleh dong, ada di @MrMissCultural_ID, lalu ada @MMCI_Junior, YouTube-nya ada di Mr. Miss Cultural Indonesia.
0: Oke, yes, nanti kita follow ya, teman-teman produser juga follow. By the way, terima kasih banget loh Kak Akbar ya. Satu lagi deh, ada project sih? Ada project apa sekarang dari Mr. or Miss Cultural Indonesia?
1: Oke, project kalau project terdekat sih kan kita kompetisinya nanti dimulai di bulan Oktober di Jakarta. Kalau untuk project terdekatnya untuk Grand Winner tahun lalu, nanti kita akan mengadakan photoshoot untuk Cultural Magazine. Cultural Magazine adalah satu platform punya kita juga. Di sana kita konsepnya seperti foto editorial majalah, tapi kita nanti ada tema-tema kain daerah dan lain-lain seperti itu.
0: Yes, siap ya, pokoknya sukses terus, lancar-lancar semua proyeknya ya dikerjakan. Terus juga untuk teman-teman yang mau ikutan boleh banget ya, masih dibuka ya Kak ya?
1: Masih, sampai bulan depan.
0: Oke deh, thank you Kak Akbar, selamat pagi.
1: Sama-sama Kak Winda, pagi kembali.
0: Selamat beraktivitas kembali, bye-bye.

0: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu. Seperti

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.4.

Thank you so much untuk teman berdua ya yang udah bareng-bareng sama aku di pagi hari ini ya. Abis ini ada yang udah gak sabar banget pengen menemani kamu ya 24 jam. Gak deh, gak 24 jam ya, berapa jam ya. Yang mana dia kayaknya orang have banget katanya, yang udah nyobain kolam renang di Malaysia. Kayak mungkin airnya beda ya sama air ledeng di Sukajadi mungkin ya. Oke deh, thank you so much. Kamu bisa tebak lah ya siapa orangnya ya. Yang nabak kan mending kamu di santai siang teman berdua. Winonya harus pamit pagi hari ini. Thank you so much sekali lagi. Selamat beraktivitas buat kamu di minggu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari penyanyi dan juga penulis lagu Olivia Rodrigo yang berkolaborasi dengan Lego yang merilis 5 set koleksi mainan balok susun di Agustus 2026 ini. Berdasarkan situs web resmi Olivia Rodrigo yang dipantau di hari Jumat kemarin, seri koleksi balok susun itu dirancang secara khusus berdasarkan album, konsep panggung, serta perjalanan pribadi pelantun Drop Dead tersebut, dengan menyertakan berbagai detail tersembunyi atau easter egg di setiap setnya. Dan salah satu produk dalam kolaborasi itu adalah Botanical Flower Bouquet yang memiliki total 400 keping komponen balok susun.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Indonesia Afgan Syahreza merilis lagu barunya berjudul Langit Merah Muda di Agustus 2026 ini secara digital untuk dibawakan sebagai lajur suara original atau original soundtrack yang dibintangi oleh film berjudul Agensi Rumah Tangga. Afgan dalam siaran persnya Trinity Optima Production di hari Jumat kemarin mengatakan film layar lebar tersebut mempertemukan dirinya lagi dengan rekan-rekan di dalam satu lingkar pertemanan seperti aktris Andy Storia dan sutradara Naya Anindita. Dirinya juga mengakui keterlibatan ganda sebagai aktor dan pengisi suara atau pengisi soundtrack merupakan wujud dukungannya yang paling maksimal untuk sebuah film yang dibuat oleh teman-temannya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 datang dari tim Liga Inggris yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam ini. Siang. Ya ampun. Mohon maaf nih, baru siaran lagi nih. Kemarin sore, sebelumnya malam. Sekarang udah pagi-pagi, udah siang ya. Ganti lagi shiftnya teman Pro 2. Jadi saya harus ingat-ingat dulu. Ini soalnya selalu salah bilang selamat apa nih gitu. Yang pasti selamat siang aja sih teman Pro 2. Rangga udah pagi hari ini udah semangat banget buat temenin kamu. Happy banget karena Bandungnya tadi agak-agak gloomy ya jujur. Bandung like Edinburgh. Kayak agak vibes ngelondon-ngelondonnya gitu lah. Jangan terlalu di London-London kan deh orang Bandung ya. Tapi cocok kalau kayak begini punya jaket gelembung, jaket-jaket winter tuh di Bandung tuh menurut gue tuh cocok banget teman Pro 2 ya. Tapi udah mumpung udah panas ya. Sekarang udah kalau udah panas kayak begini berarti udah waktunya juga kamu buat request teman Pro 2. Ini FYI buat yang baru dengerin aku Rangga ya penyiar Pro 2 Bandung di acara santai siang ini. Ini ada program Pro 2 Hitlist. Segmen Pro 2 Hitlist ini tuh ngebolehin kamu buat request lagu, mau lagu Indonesia, mau lagu barat, lagu India enggak ada. Nah, tapi kalau mau dua lagu barat, Indonesia, Koreaan gitu boleh banget, ada banget. Kamu bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Jadi kita bisa banget request sambil kamu update kamu abis olahraga kah, abis sarapan cantik di Bandung kah, atau lagi family time atau me time juga, atau lagi dagang, semangat lagi dagang, bismillah. Pokoknya gue absen semuanya, yang lagi di jalan, yang lagi di angkot, yang lagi di mobil sendirian aja kagak ada temen. Wah, pokoknya senyum dulu, jangan lupa memulai hari dengan bismillah dan juga senyum. Kita mulai juga ya, requestan-requestannya boleh sekali lagi di 0812-6020-9696 atau bisa di Instagram @pro2bdg. Barengan sama Rangga Adiansyah di Santai Siang, Pro 2 Bandung.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Udah WhatsApp nih, Teh Mira sampai kebangun katanya meni excited pisan. Iya atuh kalau siaran holiday mah aduh excited pisan. Kantor teh rada jempling, terus kayak lihat jalanan tuh kayak agak lebihnya tuh syahdu gitu. Orang-orang tuh enggak gedebag-gedebu gerusuh. Jadi bikin aku tuh kayak lebih enjoy aja buat jalanin siarannya tuh kalau weekend tuh mana siang-siang kayak gini, terus pulangnya kan masih siang juga. Ah, when ya everyday. Sok atuh mau lagu apa Teh Mira? Ah katanya Udin Holiday, Udin Holiday. Udin siapa? Udin Petot. Kita panggil dulu deh teman peradua nih. Ada salah satu, bukan Udin tapi ini mah ada Cepot nih. Cepot mau request. Halo, selamat siang Cepot.
1: Assalamualaikum Rangga Hadiansyah.
0: Waalaikumsalam Cepot. Apa Bang Cepot?
1: Biasa, gua habis main-main ke radio di Jalan Set Trasari 2 nomor 14.
0: Mantap.
1: Ketemu sama penyiar anak sekolah sambil foto bareng Rangga.
0: Kenapa enggak ke RR ini Bang Fahri ini?
1: Bias. Salah nunggu-nunggu talk show cewek-cewek cantik pas ada duta putra-putri maupun mojang jajaka biasa.
0: Gokil. Ya udah deh, lagi di jalan ngejalan kaki mau request lagu apa Bang Cepot?
1: Hari ini mau request lagunya Elektra. Yang mana aja weh?
0: Elektra. Wait. Yang Discovery dia atau yang kau?
1: Kau ajalah Rangga Hadiansyah.
0: Oke. Udah?
1: Siap. Salam-salam buat Rangga Hadiansyah. Asep.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, Alan Jono.
0: Siap.
1: Uli Mince.
2: Siap.
1: Randy Aditya.
2: Iya.
1: Andre Ardiansyah. Oh. Dan semuanya weh.
0: Siap. Sedunia disalamin.
1: Apa?
0: Sedunia, semuanya tuh satu dunia disalamin.
1: Semua dunia weh.
0: Iya mantap. Ya udah deh.
1: I love you, we love you, Rangga Hadiansyah. Stylenya Mas Gaga. Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam. Makasih Bang Fahri. Nih kita tunggu lagi juga requestan-requestan yang udah masuk nih teman Pro 2 ya. Kita cek-cek dulu. Ini ada dari siapa lagi nih? Oi, halo Min, selamat pagi. Min. Mimin gua. Rangga ya tolong. Rangga ya, RANGGA, Rangga. Enggak, ini ada siapa nih yang belum di-save nih namanya? Mine. Oh, namanya Min. Main. Oh, main Mine. Jasmine ya, pasti namanya Mine, Jasmine. Tahu gue singkatan-singkatan begini Jasmine. Kagak. Admin, izin request lagunya Olivia Rodrigo yang Less atau yang Drop Dead deh, terserah yang mana aja. Puterin spesialnya buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin aja. Oke, ini ada Teh Mira pengen diputer lagunya More Than You Know dari Axwell in Grosso. Oke. I don't need to get it all myself, more than you know. Itu ya. I know, okay. This is song for you guys. Langsung aja 0812 6020 9696.

0: ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 lagunya udah nggak puterin. Tadi ada yang request juga dari Iqbal, pengen puterin katanya lagu dari Rizky Febian yang Mantra Cinta. Tadi udah pada diputerin teman Pro 2 beberapa lagunya, lagu-lagu lagi yang Rangga bakalan puterin juga spesial buat kamu nih. Ini gak ada nama nih, pengen request lagunya Sabrina Leonor Yang Mana Aja Kak. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terus ada dari Safira juga. Hai Karangrang, hai hai Safira. Sap sap. Sap sap sap. Kamu gak kemana-mana sap. Weekend ini kamu di rumah doang nih, di kos doang. Mainlah ke daerah Bandung Kota. Keluar. Keluar sekarang juga. Keluar. Di dalam wayah menikahnya bantal ya. Nah, aku mau request lagunya Grand Awa Ariana Grande yang Honeymoon. Honeymoon. Honeymoon. Itu bukan sih. Na na na na na na na na na. Oke, siap lah. Honeymoon dari Olivia. Oh, lagi nyetrika, ya ampun. Luar biasa ini mah, istri idaman banget ya. Nyetrika pagi-pagi. Apa itu nongkrong main? Apa itu? Karena ini ada siapa ini, gak ada nama juga. Ada pengen lagunya Orange dari band 7 asal Jepang. Belum ada kak, maaf banget. Belum ada lagunya ya kakak. Yang minta lagu band 7 dari Jepang, band 7, band 10 ada mau band 10. Paling lagu yang lain boleh ya. Kalau lagu-lagu yang Jepang, Yungkai, yang Blue gitu itu ada. Mau, itu boleh. Terus mana lagi nih? Sabrina, terus Ariana Grande Honeymoon. Terus kita cek-cek lagi teman Pro 2. Siang hari ini kita ketemu barengan sama Risa. Kagak-kagak, selamat siang. Udah makan belum? Udah dong, alhamdulillah. Cuman udah lapar lagi, udah mikir lagi juga ini makan apa lagi selanjutnya. Kenapa sih hidup kita tuh ada di antara kayak makan, makan, makan, makan, dan makan. Kagak-kagak pengen request lagunya Nakila yang main-main gue. Spesial ini buat suami aku yang lagi nyetir di pinggir jalan. Oh my god. When ya. Maksudnya itu when ya, di requestin. Yaudah deh, spesial teman Pro 2 buat kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

0: Hero dari Raim La Ode. Ini lagu requestannya dari Mang Rizky ya, Masya Allah. Tapi Mang Rizky kenapa udah request udah diputerin langsung checklist hiji, curiga diblokir eh. Ngeblokir apa kumanya Mang Rizky? Tadi kan pengen lagu Jepang, tapi kan belum ada. Di Pra 2 tuh belum masuk lagu Jepang yang dia mau. Alhasil ya udah katanya request aja lagu Raim La Ode yang Ikro Mang. Nah, siap Mang Rizky. Tapi udah diputerin, langsung checklist hiji curiga diblokir. Ini kenapa tuh Mang Rizky menipu undung? Kan aku bilang nanti aku puter gitu. Nah, aku bilang dulu ke MD-nya buat dimasukin lagunya Mang Rizky atau jangan pundung. Tapi lagu Ikronya kan udah diputar sokang ya Mang Rizky sarang rencangannya baru dakannya. Nuhun Mang Rizky. By the way, thank you juga teman Prado udah yang request, udah yang ngobrol-ngobrol juga. By the way, kalau kamu mau update boleh nih pagi hari ini kemana kamu, udah olahraga kah atau jalan kaki kah atau cuman rebahan-rebahan aja di rumah ngegame atau nyetrika kayak Safira nih sap-sap. Tapi jujur ya, ngomongin soal pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang paling aku gak suka tuh adalah menyetrika teman Prado. Yang lain gak suka banget.
1: Ngopel, sopo, nyuci gak suka banget.
0: Nyetrika gak suka aja gitu. Nggak, tapi bener, kayak ngepel. Enggak, maksud gue tuh bener, gue tuh ngepel tuh masih oke lah. Nyapu, terus kayak nyuci baju, nyuci piring. Masak mah udah jarang ya, aku jarang banget masak. Kayak hampir gak pernah gitu, bukan jarang berarti. Karena gak mau aja gitu, kayak belum mau aja gitu. Karena mama aku suka masakin. Terus, udah sih itu. Nah, jemur oke, nyuci tuh aku paling suka banget nyuci baju. Nyuci sepatu agak mager jujur karena kayak lama gitu. Nah, nyetrika tuh adalah pekerjaan rumah yang paling enggak banget sih menurut gua tuh gitu. Rate-nya tuh 5/11 gitu. 5/11 bener. Karena nyetrika tuh adalah kegiatan yang kayak kita bulak-balik gitu. Gitu doang, terus kayak lipat-lipat. Ah, lama, enggak sanggup. Belum untuk gue yang agak perfeksionis karena Leo dikit ke Virgo nih ya, 22 Agustus kan mepet-mepet Virgo nih. Itu tuh kalau ada yang kayak ngelipet dikit lagi dari awal lagi, dibuka lagi, oh astagfirullah. Kok bisa orang sabar nyetrika gitu. Makanya, nah makanya nih teman Pradua, dengan itu aku jujur apresiasi besar buat para pekerja-pekerja laundry. Apalagi yang bisa cuci instan tahu, yang instan banget kayak 1 jam jadi. Ya Robi, matahari pun nyembah ke kamu mah kayaknya. Cepet banget keringnya gitu. Tapi itu kan cepet kan pakai mesin, keringin terus setrika kayak. Itu keren banget ya. Salut buat seluruh pegawai laundry. Oh, hampura kergawe. Ini sena Mang Rizky, sena. Mang Rizky hampura kergawe, sena. Oh siap, tenang. Naon gawe di mana sih, Mang? Nabi resep ya, nukarari. Sok berada ngobrol naon, teman Produa. Badai request ngangge bahasa Sunda, tiasa. Bahasa Inggris, ya I'm little-little lah, can, I can. Bahasa Indonesia, gasken. Bahasa Mandarin, she, mishe, bisa, sok. Ni hao, nah, bisa saya. Tapi acan bisa, broku. Iya lagu, naon itu penyanyinya kelak. Tujuhnya, iya band tujuh, iya sami tak acan bisa broku, oi mang, Mang Rizky yang pura pisan, kayak abi nyari Rios lah, kak musik director nan, kak Kang Rio, iya ya pendengar namanya Mang Rizky, hoyong lagu Jepang iya, gitu, kayak dimasukkan ke dia ke aplikasi ke playlist, nah kayak ketiasa, gitu karena di request ke, nah, gitu nya, non ya, non pisan broku, semangat gawe nak bener, dah lelaki mah, gawe, paling utama gawe aja, gawe. Tapi kadang nih, kalau ngomongin soal kerja nih teman Prodong, kayak ngalor ngidul aja nih kita. Kalau cowok nggak kerja dimarahin, kerja mulu kamu sibuk nggak ada waktu buat aku, naon lu dirasa. So aku bingung, kakang mana jadi nanti. Maaf ya teman Prodong. Tapi kalau kamu mau request, skip nanti kita yapingnya abis ini yaping lagi ya. Kalau kamu mau request lagu boleh banget 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Rangga mau puterin dulu satu lagu, ini requestan diri Rangga sendiri. Rangga lagi doyan banget sama lagu yang satu ini, lagi terngiang-ngiang, diputer di mana-mana mulu liriknya. Tapi Rangga cuma tahu yang come on, come on, come on doang. Spesial buat kamu, Steve Lacy, oh yeah.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat?

0: Ini dia teman perdua, lagu dari Ungu, Throwback Song. Yes, judulnya adalah Dark Lover, kekasih gelap.
1: Kekasih gelap, kegelapan. Aku pernah tahu teman perdua jadi kekasih gelap. Enggak pernah. Astagfirullah, tenang. Gua enggak pernah menjadi kekasih gelap. Ya tolong nih, alhamdulillah enggak pernah.
0: Tapi kalau secara kulit gue emang gelap, kulit gue gitu. Makanya mungkin mantan gue bilang, hey, you're my kekasih gelap katanya. You're my dark lover. What the frat? Request dulu ah teman berdua, baca-baca lagi. Ini lagu siapa nih? Ada request dari mana dulu nih ye? Kita cek-cek dulu kali ya. Ada dari Afifa. Kakak selamat siang. Aku pendengar setia Produa Bandung. Hai Afifa, selamat siang juga. Kemana aja Afifa? Maaf ya kalau belum kenalan, kenalin aku Rangga. Kok gue baru kenalan udah bilang nanya kemana aja? Maksudnya hari ini udah kemana aja? How's your day, Afifa? Kapan request lagunya Juicy Lucy dong yang gurun hujan? Oke. Tapi semoga gak hujan nih hari ini Bandung ya. Besok-besok lagi aja gak apa-apa hujannya. Next, ada Rahma juga. Selamat siang teman produser semua dimanapun. Halo. Wih, happy banget nih. Halo ya, halo juga ini. Pengen request lagunya Kehleni yang Folded. Oke, gaskeun. Dan terakhir ada dari Nisrina. Oke, mau request Duka Ajanya. Hah? Duka Aja, maksudnya gak tahu atau lagu Duka Last Child maksud kamu? Maksud tuh mau request lagu apa, gas? Duka, oh gak tahu. Maksud Duka dalam bahasa Sunda atau Kumaha, ah Duka gitu. Atau pengen lagu Duka Last Child. Apa maksudnya gimana? Iya apa nih Srina? Yang mana adek kecil? Duka lah child. Atau duka terang? Ah bentar apa? Kenapa bentar? Oh duka terapal dia duka belum tahu request lagunya. Ai kamu. Udah siapin dulu. Habis itu WhatsApp ini masih ada setengah jam lagi buat kamu request di Perdua Hitlist Indonesia ataupun Barat. Bebas favoritnya kamu. Barengan sama Rangga Hadiansyah di 96 FM RRI Perdua Bandung. Teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku. Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman

tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

saat itu. Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah requestin lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu dari tadi di jam 10 dan sekarang udah masuk di jam 12, 11:54 teman Prodo. Di mana sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga dan tim Prodo yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

0: Salatil qa'imah ati Muhammadan alwasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah alwasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Rangga Diansyah, teman Pradua. Di santai siang ini Rangga gak bakal sendirian karena bakalan ngobrolin barengan sama seorang anak muda, entrepreneur juga. Penasaran kira-kira bakal ngebahas usaha apa di santai siang UMKM ini, teman Pradua? So stay tune only on Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2. And yes, teman Pro 2, siang hari ini Rangga udah gak sendirian ya. Tadi Rangga bilang juga Rangga udah barengan sama Amanda Gaida Patin, owner dari Bait Oria ya. Halo, selamat siang Amanda. Hai. Coba agak deketin lagi. Halo. Oh. Nah, okay. Amanda. Halo, Bait Oria bener ya?
1: Iya, bener. Bait Oria.
0: Ih, kamu sebagai ownernya beneran nih.
1: Iya.
0: CEO yang menyamar berarti ya hari ini kesini ya. Eh, by the way, kamu sendirian atau bareng siapa nih punya usaha Bait Oria ini?
1: Aku bareng sama suami aja sih.
0: Oh, bener-bener. Gitu. Ya. Kak, berarti manggilnya kakak dong ya, Kak Mana ya. Oh my God, keren banget. Bait Oria.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ya, tapi sebelum ngomongin soal ke makanannya, okay. Ini usaha pertama kakak yang kakak punya atau yang keberapa kali? Atau ini malah usaha cabang keberapa gitu?
1: Kebetulan ini yang pertama.
0: Yang pertama beneran? Pertama
1: banget, iya.
0: Oh.
1: Pertama banget. Awalnya iseng-iseng aja sih.
0: Awalnya iseng-iseng?
1: Iya, betul.
0: Sebelumnya kakak background di mana? Apakah memang di F&B juga atau apa gitu?
1: Enggak ada di situ, iya.
0: Sebelumnya ada. Di bidang apa tuh?
1: Aku tuh desain grafis, Kak.
0: Seriusan?
1: Iya, serius. Aku desain grafis.
0: Jujur, salah satu profesi yang menurut aku tuh kayak keren tuh desain grafis tau. Iya. Karena aku tuh gak bisa desain kan ya. Jadi kayak maksudnya jelek itu desain aku tuh kayak. Desain grafis tuh keren gitu. Menurut aku estetik gitu, bisaan gitu. Kalau kakak desain grafis.
1: Iya, aku desain grafis.
0: Oh, suami juga sama?
1: Enggak, suami aku tuh di bidang perhotelan.
0: Oh, oke. Terus-terus-terus. Iya. Awal nyemplung ke bisnis tuh gimana nih?
1: Semuanya berawal dari aku suka masak aja sih. Oh. Aku suka masak, aku suka makan, aku suka jajan-jajan kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terus kepikiran lah gitu, pengen buat nih gitu yang beda apa nih yang jarang gitu ada di Bandung. Mungkin emang pastel tuh banyak ya,
0: oh, iya,
1: cuman
0: bener.
1: Bedanya tuh di sini dari kulitnya juga gitu. Oh. Jadi kita improve dari situ kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, sama isian-isiannya juga gitu. Iya.
0: Tapi kamarnya suka ini gak? Suka bikin, suka ngikut kelas masak gitu, cooking class
1: enggak,
0: atau baking class
1: enggak,
0: gitu?
1: Enggak sama sekali.
0: Kalau masak gitu biasanya kan senang masak ya?
1: Yeah.
0: Sama senang makanan gitu.
1: Iya, yeah, betul-betul.
0: Biasanya nyari resep gitu dari mana? Atau emang dari orang tua suka sharing-sharing resep atau dari TikTok?
1: Oh, aku tuh lucunya tuh kayak gini, kalau misalkan ada yang ngajakin aku masak atau buat sesuatu tuh aku tuh selalu kayak gak pernah bilang gak bisa, tapi kayak ayo ya udah, karena aku mikir banyak kan sekarang resep tuh kan mau dicari di YouTube kayak gitu, terus atau mau dicari di TikTok kayak gitu, di sosmed gitu gampang kan sekarang. Jadi ya udahlah, lakuin dulu aja gitu.
0: Ya
1: biasalah, kayak banyak ya trial dan error kayak gitu-gitunya. Cuman dan ternyata akhirnya berhasil juga nih yang satu ini gitu.
0: Gitu.
1: Terus kayak, oh ini enak nih kayaknya, terus coba bikin tester buat orang-orang terdekat dulu gitu. Dan ternyata pada suka, nyuruh jualan aja jualan. Emang niatnya emang udah mau jualan yang ini tuh gitu. Dan ternyata launching lah
0: Bait Oria.
1: Ya,
0: oke,
1: betul.
0: Sebelum ke produk Bait Oria, apa tuh Bait Oria tuh? Ada artinya Oria itu apa? Ada atau apa gimana gak?
1: Kalau itu tuh sebenarnya kita random random jam 2 malam nyari nama karena
0: bagus,
1: iya semangat. karena besoknya tuh kita tuh harus udah launching si makanan ini gitu. Jadi serba ngedadak semuanya. Terus ternyata ketemulah ini Bait Oria yang dimana R-nya dari suami aku Rivaldi dan R-nya dari aku Amanda.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Kayak gitu aku nyambung-nyambungin terus aduh yang kan gak akan mungkin nih Bait Ria gitu ya. Oh pakai O aja gitu
0: Bait
1: kan.
0: Oria.
1: Iya, jadi Bait Oria gitu. Baitnya tuh kan kayak cemilan gitu.
0: Iya. Oh eye catching banget ya. Oke, tapi kalau ngomongin produk berarti bentuknya kayak gimana? Terus kayak apa tuh kalau boleh digambarkan? Kayak pastel atau apa?
1: Iya, kayak gitu. Pastel pada umumnya. Cuman yang membedakan di sini tuh kulitnya.
0: Kulitnya pakai kulit apa tuh?
1: Kulitnya tuh kita kan homemade nih, kayak kulit pastry gitu, berlapis, terus flaky banget, terus crispy gitu. Nah terus yang membedakan produk kita itu bisa tahan berjam-jam tetap crispy si
0: gitu.
1: Kulitnya, tetap flaky gitu, enggak. Kan biasanya tuh suka agak keras ya. Biasanya. Nah, kita buat supaya orang-orang tuh enggak, kalau misalkan nikmatin pastel aku tuh enggak harus ngangetin terus-terusan gitu supaya dapat kayak gitu, dapat tekstur yang crispy gitu.
0: Dalamnya apa dalamnya?
1: Dalamnya tuh kita tuh ada ayam ori.
0: Oke.
1: Itu tuh isinya wortel, bihun, sama ayam, sama suwiran ayam.
0: Terus
1: ada juga ayam pedas, sama juga isinya wortel, bihun ayam, sama ragut ayam.
0: Jadi asin lah ya sejauh ini, isinya isi asin semua ya.
1: Untuk kedepannya mungkin kita bakalan
0: nyoba-nyoba yang lain ya.
1: Nyoba-nyoba yang lain.
0: Baso ya, sebelah.
1: Iya benar.
0: Bisa jadi kan ya?
1: Iya benar-benar.
0: Tapi emang kalau apa pastel biasanya itu berarti apa ya? Luarnya itu kulit apa berarti kalau pastel biasanya?
1: Sama aja sih mungkinnya, tapi dari tekniknya aja yang beda. Kan kalau misalkan kita tuh kulitnya berlapis tuh karena dilipat-lipat, ada tekniknya gitu. Kalau misalkan yang biasa tuh mungkin ya di rolling. Ya biasa aja, nggak ada teksturnya gitu kan.
0: Kalau
1: ini tuh berlapis-lapis,
0: ada teksturnya. Itu ide dari mana itu? Bisa ada muncul di lapis-lapis begitu?
1: Itu tuh kita awalnya kan aku tuh di ini cerita sedikit ya kak.
0: Nggak apa-apa.
1: Ini cerita sedikit. Awalnya kita tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali kak kita ke pastel. Jajanan itu kan termasuknya jajanan pasar ya.
0: Nggak
1: kepikiran sampai kesana. Cuman di saat kita lagi buntu karena ingin usaha dan ganti-ganti terus produk kita tuh gitu, dari nasi daun jeruk lah, dari makanan yang lain-lain gitu ya yang udah pernah kita cobain tuh.
0: Akhirnya nih usaha banyak juga udah sempet.
1: Enggak, sebenarnya belum.
0: Kepikiran.
1: Terus kita tuh ngasih tester tuh kayak orang-orang tuh mungkin mikir kayak ini orang jualannya apa nih jadinya gitu karena iya karena
0: semua
1: kan
0: dikasih tester.
1: Beda-beda terus gitu kan. Terus akhirnya kita mentok, sempet dana juga menipis. Udah benar-benar pusing mau apa. Terus aku ke rumah lah, aku ke nenek. Aku kan tinggal sama nenek, aku ke nenek. Terus aku kayak prosesi gitu mikir, aduh ini aku harus jualan apa ya, yang ini kayaknya salah deh, gak enak buat dibuat deh, karena ininya kurang, ininya gitu. Terus nenek aku tiba-tiba ngasih saran, udah jualan pastel aja, kayak gitu.
0: Kata nenek.
1: Itu kata nenek, itu ide dari nenek.
0: Keren.
1: Nenek aku nyuruh bikin itu.
0: Awalnya gimana dapat ide gitu? Underestimate gak kayak, lah kenapa pastel gitu?
1: Iya, aku sempat gitu kayak, ah pastel gitu. Udah bikin pastel aja, kamu bisa kan? Kayak gitu. Terus aku, dan kayak awal lagi kan aku nggak pernah bilang nggak bisa, aku bilang bisa padahal aku belum tahu bahan-bahannya apa, harus gimana buatnya, aku bilang bisa kayak gitu. Nah terus bilang lah nenek tuh kayak iya pastel gampang lah gini. Terus aku bilang oke deh dikasih lah bahannya, ada bahan kayak terigu gitu setelah sama nenek. Terus karena kita menipis nih, nenek kasih bahannya segini, bikin dulu aja segini buat tester,
0: cobain dulu aja.
1: Yaudahlah kita buat. Dan terus pas aku lihat resep-resep, nih kayaknya bagus nih kalau misalkan bikin kayak gini, bukan yang biasa gitu loh.
0: Mulailah kepikiran dimodifikasi tuh ya, anak desain grafis sih soalnya. Gak bisa tuh ngelihat yang yang tek doang gitu, standaran gitu tuh gak bisa nih.
1: Bener,
0: nih gak mungkin standaran begini, apa yang mau dimodif gitu ya pikirnya.
1: Apalagi ya ini kayaknya kurang deh kalau kayak gini. Aduh tambahin apa lagi. Bahkan yang aslinya pun gitu. Itu kan khas Malaysia gitu kan, si pastel ini tuh. Yang aslinya pun kan isinya kari, kan isinya kari pap namanya, pastel kari pap. Itu kan pasti isiannya kari gitu. Nah aku tuh sempat kayak ganti deh, gak usah kari gitu. Aku bikin yang beda aja apa gitu, kayak mau isian manis gitu. Cuman aku tertariknya yang asin dulu deh, eksplor dulu apa yang pedes gitu. Kan banyak tuh ya anak-anak muda sekarang tuh suka yang pedes-pedes gitu kan. Aku bikin yang pedesnya ada, yang gurihnya, yang gurih manisnya ada, kayak gitu.
0: Awal mula tuh disitulah. Jadi ada jasa nenek juga ya.
1: Iya betul. Makanya lu cuma cerita ini tuh
0: bener-bener definisi kayak kudu nurut kak kolot nah gitu ya.
1: Iya bener kudu nurut kak kolot.
0: Setelah itu dipasarin pertama kali di mana, sosmed?
1: Nah ini tuh kita agak bingung juga mau masarinnya, karena aku tuh udah kayak gak pede duluan ya, karena kayak mikir aduh ini bakal aku gak gitu ya, karena kan ngelihat makanan zaman sekarang tuh yang udah pada cantik-cantik, yang aneh-aneh gitu kan, bener kan. Terus aku jadi mikirnya kayak aduh ini bakalan laku gak ya, agak gitu doang. Cuman gak tahu kenapa aku kan kepikiran kayak ini treats, aku tiba-tiba buka treats.
0: Treats itu emang luar biasa ya, banyak banget.
1: Iya bener, luar biasa banget sih. Aku buka treats dan ternyata pas aku buka treats, banyak juga nih yang jualan gitu kan. UMKM gini-gini, aku lihat contoh-contohnya, gini-gini. Nyobain nih, aku launching
0: share
1: di sini aja
0: gitu ya.
1: Terus salahnya aku tuh di akun pribadi aku. Kan orang-orang pada bikin akun jualan ya. Aku udah aja share di akun pribadi aku dulu aja. Aku juga kan gak tahu ini bakal laku atau enggak, aku mikirnya kayak gitu.
0: Terus tahu aja
1: Iya, taunya pas hari pertama tuh ada yang nanya nih. Aku sampai wah excited banget gitu kan.
2: Ada yang nanya gitu kan.
1: Eh ternyata jauh, udah jadi. Aduh, murung lagi kayak aduh ini gimana ya? Lanjutin aja atau gimana gitu. Tapi aku setiap ini lucunya kan setiap aku kebangun tidur aku langsung buru-buru cek trends gitu. Iya, karena saking aku pengennya banget gitu ya buka usaha. Terus ternyata besoknya bertepatan sama hari Jumat, tiba-tiba ada yang pesen tuh buat Jumat berkah. Itu pertama banget.
2: Seriusan?
1: Serius kak buat Jumat
2: langsung
1: berkah.
2: Langsung banyak dong.
1: Iya, sebenarnya dia bilangnya sih nggak banyak ya aku, tapi menurut aku yang baru pertama itu banyak banget ya segitu tuh. Dia pesen 30 piece waktu
2: itu. Banyak kayak lumayan itu.
1: 30 piece di situ. Sementara bahan-bahan semuanya belum ada tuh. Iya benar, belum bikin, belum apa. Karena kita tuh itu kayak mikirnya aduh takutnya nih nggak ini gitu nanti aja dadakan gitu. Riweh banget kak langsung itu di situ.
2: Langsung bikin.
1: Terus aku juga sampai sempat nanya ke orangnya berkali-kali, "Kak, ini serius, Kak?" "Iya, Kak, serius."
2: Orang Bandung kirim juga?
1: Bukan orang Bandung. Jadi dia tuh minta dititipin untuk dibagi-bagiin
2: gitu.
1: Ya kan konsepnya Jumat berkah gitu. Itu seneng banget lah, itu pertama banget dapet orderan.
2: Luar biasa ya.
1: Berlanjut aja.
2: Sampai sekarang.
1: Iya, sampai sekarang.
2: Orderan berarti banyak di trade sekarang.
1: Trades, iya sih, jadi dari mulut ke mulut mungkin ya. Terus kita tuh kebanyakannya yang repeat order gitu. Aku lebih senang kayak gitu sih.
2: Alhamdulillah ya, berarti
1: alhamdulillah
2: ya.
1: Banget itu dari situ sih.
0: Pasti teman produk penasaran banget nih produknya, harganya, dan gimana cara masuknya. Jangan kemana-mana, nanti bakal kita bahas di Santai Siang
3: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: aku Ziva, temenin aku yuk di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bela negara bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga soal pilihan sederhana seperti memilih produk lokal. Setiap kali kita beli karya anak bangsa, kita ikut menjaga ekonomi negeri. Kita dukung petani, pengrajin, UMKM. Kita jaga masa depan Indonesia. Bangga pakai produk lokal karena cinta tanah air dimulai dari hal kecil, tapi berarti besar. Cinta produk lokal, cinta Indonesia. Kita Indonesia, kita Indonesia RRI.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih bareng sama Rangga, teman Pro 2, masih barengan sama Kak Amanda juga. Nih, Bites Oreo ya.
5: Bites Oreo.
4: Bites Oreo. Bites Oreo ini tuh berarti udah mulai dibuka sampai sekarang. Itu bukanya sejauh ini selalu buka tiap hari, terus pengiriman kayak gitu gimana?
5: Iya sih, kita tuh ready tiap hari ya. Mm-hmm. Ready tiap hari, cuman aku selalu nge-warning kalau misalkan pemesanan yang banyak itu harus hamin satu sebelumnya. Jadi karena kan kita juga karena takutnya kan kayak tiba-tiba ada yang pesan itu kehabisan. Kayak gitu.
4: Tapi tiap hari sebenarnya buka, cuman kalau untuk pemesanan banyak bisa dihamin-hamin sebelumnya.
5: Iya, kayak gitu pemesanan. Biasanya sih orang-orang yang repeat order untuk acara dan lain-lain tuh suka seminggu sebelumnya malah kayak gitu. Jadi kita list gitu.
4: Ada minimum ordernya gak sih kalau buat diantar atau diambil atau gimana?
5: Ada, gak banyak-banyak kok, cuman 10 piece aja.
4: 10 piece aja udah. Bisa buat kantor bareng sama teman-teman ya.
5: Iya, benar banget.
4: Itu bisa berarti dikirimnya area Bandung sekitarnya bisa ya?
5: Bisa kak. Malah waktu itu tuh sempat nih ada yang mau bawa pastel aku ke Singapura.
4: Seriusan?
5: Iya benar, dia pesan, dia udah repeat order 5 kali.
4: Wow.
5: Iya, untuk dibawa ke Singapura kayak gitu.
4: Orang sana dia tuh?
5: Iya, dia orang sana.
4: Tapi dijual frozen gak sih atau?
5: Iya, ada frozennya juga kak.
4: Oh ada juga.
5: Jadi kita tuh jual matangnya sama frozennya juga kayak gitu.
4: Jadi kan kalau jual matang mah kayak aku nih buat anak-anak kantor gitu. Beli berapa nih, beli 10 antar sore bisa gitu ya.
5: Bisa kayak gitu.
4: Tapi kalau untuk kayak beli banyak pengen dibawa kemana buat jauh dibikin frozen gitu kan.
5: Iya,
4: kita yang goreng sendiri gitu kan.
5: Iya. Iya betul-betul gitu. Biasanya kita goreng setengah matang dulu biar mereka tuh gak saling nempel gitu kak.
4: Iya benar sih.
5: Terus nanti kalau misalkan gak akan digoreng hari itu bisa dimasukin ke
4: kulkas dulu,
5: ke freezer dulu kayak gitu.
4: Untuk harga satu bisnisnya berapa nih, start from berapa, setiap rasa beda apa gimana?
5: Iya, setiap enggak semua, setiap rasa kan karena kita ada 3 rasa doang. Yang ayam, ori dan pedas itu kita cuma di 4.000 aja.
4: 4.000 rupiah doang ya. Teman Pro 2 tuh bener,
5: yang ragutnya 5.000 aja.
4: Ragu tuh kayak gimana sih dia tuh?
5: Ragu tuh isinya tuh yang ini premium kak. Kita pakai bahan-bahannya premium. Isinya ada wortel, kentang, terus ada ayam juga. Pakai ayam juga. Terus pakai susu sama keju. Kayak gitu.
4: Wah gila sih, itu
5: creamy
4: kenyang
5: gitu.
4: Itu mah ya.
5: Iya benar.
4: Masih
5: makan
4: kenyang ya.
5: Makan 2 pun kenyang.
4: Iya benar-benar. Pastel ya.
5: Iya betul.
4: Pastel rogut apa ayam sama ori ya.
5: Iya.
4: Star promnya 4.000-an aja. Jadi kalau kamu beli 10 juga sama teman-teman kamu sharing buat di kantor atau buat acara banyak bisa banget ya.
5: Iya. Karena kebanyakan kayak gitu.
4: Kebanyakan rata-rata buat acara ya?
5: Iya, kayak waktu itu juga pernah ada yang pesen tuh 200 piece untuk di kantor, acara kantor.
4: Wow, 200
5: gitu.
4: Piece? Iya. Itu dibikin dalam waktu berapa lama tuh?
5: Itu kita tuh kita begadang. Kita begadang karena ngerjainnya kan berdua. Kita dari malam, karena kita tuh pengen fresh gitu si bahan-bahannya, jadi nggak mau yang kayak disimpan lama nih. Kayak kita nyicil buatnya gitu, disimpan lama, jadi pengennya dari malam kita buat, besoknya kita goreng-gorengin.
4: Tapi sejauh ini Kak Amanda kan ini adalah usaha pertama
5: ya,
4: FNB juga
5: betul.
4: Baru beberapa kali juga, sejauh ini apa kesulitan ketika memulai ini semua gitu atau udah berjalan beberapa bulan ini?
5: Yang paling sulit itu kayaknya ini ya, nawarin produknya emang
4: Nawarin produknya tetap ya.
5: Pasti ya, susah gitu. Cuman emang usaha tuh gak akan ngehianatin hasil ya.
4: Iya benar
5: sih.
4: Jadi
5: kita tuh jangan gampang kayak, ah aduh ini kayaknya udah deh aku gak akan ngepromosiin aja karena lagi sepi nih gitu-gitu ya. Dia tetap aja gitu, kayak ada yang nawarin ini mau jauh mau gimana kita tawarin dulu aja gitu. Kayak gitu sih, paling itu yang paling susahnya tuh, sama ngeyakinin kalau produk itu tuh enak gitu. Terus percaya sama produk kita tuh, itu gitu yang paling ininya tuh gitu. Tapi kan setelah mereka nyoba tuh ternyata, oh iya, ini mereka udah ngerasain ya. Ternyata emang kayak gini. Akhirnya repeat order kayak gitu.
4: Di situ ya berarti ya. Terus kalau segi permasalahan marketing kan dari threads juga ya. Berarti kakak benar-benar maksimalin banget sosmed yang lagi rame loh itu.
5: Iya, betul. Aku di situ selain di Instagram, aku di situ di threads gitu.
4: Di TikTok udah lempar ke TikTok belum?
5: Nah, Ini nih lucunya, aku gak punya TikTok sama sekali.
4: Seriusan?
5: Seriusan kak, aku dari awal ada TikTok aku gak pernah install TikTok.
4: Kenapa? Belum tertarik aja
5: belum,
4: atau?
5: Iya belum tertarik aja, tapi kedepannya aku pengen juga sih buat memperluas kan ya. Biar orang-orang tuh banyak kenal gitu kan, pastel aku.
4: Oh, jadi jarang aku scroll TikTok dong kamu kak?
5: Aku scroll IG aja, aku kayaknya ya? Emang kuncen IG. Oh.
4: Tapi kayaknya di IG sama TikTok juga, maksudnya kalau ada yang rame FYP juga sama-sama aja ya?
5: Iya betul, kan? Sama-sama aja.
4: Oh sih. Jadi TikTok ya udah aja ada, IG juga ada gitu ya?
5: Aku juga kayak IG juga aku kadang udah kalau misalnya aku masarin di IG atau di Threads juga kadang udah aduh kayak ini ada banyak yang kelewat nih kayak misalnya pas aku buka ada yang nanyain ini aku belum sempat nawarin kayak gitu kan.
4: Terus
5: TikTok juga kedepannya aku pengen juga sih aku coba pengen nyoba juga, ya ke sana gitu. Mantap. Karena kan zaman sekarang jawabannya sosmed
4: iya
5: kan benar kan gampang gitu tinggal nawarin lewat HP aja.
4: Sekarang kalau mau mesen Bite Oria nah itu kemana nih pastel Bite Oria ini cara mesennya kayak gimana?
5: Oh paling bisa lewat Threads atau enggak lewat IG pribadi aku juga bisa.
4: Oke, okay. Kalau gitu. Threads sama itu apa tuh usernamenya apa boleh disebut?
5: Usernamenya di Hey Amanda di H E I dot
4: pakai dot oke.
5: Iya pakai dot A M N D A.
4: Oh Hey gitu. Amanda.
5: Iya pakai
4: dot Amanda. Kalau yang Bite Orianya ada juga Instagram atau?
5: Iya ada Bite Oria dot co.
4: Oke, biteoria.co. Tuh, ya teman, perlu bisa langsung pesan ke sana aja. Apalagi buat kamu yang tiba-tiba hari Seninnya atau hari Selasanya harus ada event banyak, perlu beli banyak.
5: Iya, betul.
4: Buat di kantor kan.
5: Iya, betul. Gampang kalau banget, mau aja. Lebih fast respon bisa lewat WA juga.
4: Oh, bisa.
5: Iya.
4: Nanti ada di bio-nya juga di situ.
5: Iya, ada kayak okay, gitu.
4: Di Instagram-nya. Menurut kakak, next-nya, kakak ini punya impian lagi buat dibikin apa nih? Apakah si Bite Oria ini bakal di pengen punya store atau kita biar kita aminkan bareng nih atau pengen punya rasa yang lebih banyak.
5: Aku tuh cita-citaku ya untuk untuk sekarang tuh pengen ngembangin Bite Oria itu lebih dikenal aja, lebih berkembang pesat lagi dan ya amin mudah-mudahan bisa punya store-nya. Dan amin. Aku tuh pengen punya apa ya Bite Oria itu jadi salah satu pilihan oleh-oleh juga Bandung. Nah, itu aku setuju. Paling pengen, aku pengen banget kayak aku gitu sih. Iya.
4: Bandung tuh oleh-olehnya bingung tau menurut
5: aku
4: tuh.
5: Nah, iya, banyak yang enak-enakan.
4: Iya, terus kayak kalau orang nanya oleh-oleh Bandung apa ya saking banyak gitu
5: banget. Iya, saking banyak ya kan. Kita kayak bingung kayak aduh mau saranin apa gitu ya.
4: Iya, kan
5: saran. Nah, aku pengen jadi salah satu amin. Yang ngebingungin itu.
4: Nah, benar. Tapi benar sih kak kalau kan ke Jogja udah jelas kita beli bapia gitu kan. Beli apa?
5: Ada khasnya, apa? Gitu
4: ada khasnya banget. Iya, Bandung tuh menurut aku tuh agak susah makanya rek mama mau peyem ke luar negeri karena bisi benyek ya maksud aku tuh.
5: Atau gitu. Seblaknya.
4: Seblak kan asa kumaha we gitu. Tapi benar karena ini yang frozen kayak gini yang diperluin yang bisa tahan lama ya.
5: Iya.
4: Sekali lagi thank you banget ya buat Kak Amanda udah main ke Prodo Bandung.
5: Iya, makasih.
4: Udah sharing juga. Tadi kalau mau pesan bisa langsung ke Instagram juga udah di-spill juga.
5: Langsung ke Instagram aja.
4: Atau ada pesan lagi enggak buat teman Prodo nih seputar Bite Oria? Kenapa Bite Oria ini harus dicoba gitu minimal sekali seumur hidup?
5: Karena apa ya? Mungkin kalian tuh kalau misalkan makan Bite Oria tuh kayak kangen rumah gitu loh, kayak home gitu, kayak kangen masakan jajanan yang dulu-dulu cuman mungkin emang udah dimodifikasi aja kayak gitu. Rasanya tuh sama aja kayak ngingetin masa kecil gitu kalau makan pastel-pastel gitu rasanya kayak gitu kak.
4: Apalagi udah punya rasa baru ya rogot itu kayak juga jadi kayak pasti bakal kak perpaduan antara
5: bikin ngangenin aja pokoknya kalau misalkan makan Bite Oria.
4: Perpaduan antara flashback dan zaman sekarang tuh nyambung gitu ya di Bite Oria.
5: Betul banget.
4: Sekali lagi kak Amanda thank you banget ya udah main ke Prodo Bandung.
5: Iya makasih juga udah
4: invite. Buat teman Prodo jangan lupa buat cicipin.
5: Iya betul Bite Oria.
4: Langsung aja di Instagramnya biteoria.co.
5: Iya betul.
4: Biteoria.co atau bisa ke Instagramnya Kak Amanda atau bisa di thread juga.
5: Iya.
4: Sekali lagi thank you banget Kak udah main kesini.
5: Iya makasih juga.
4: Sehat selalu lancar selalu usahanya.
5: Iya amin.
4: Ditunggu
5: amin.
4: Juga buat nanti main kesini lagi ya.
5: Iya.
4: Oke okay. Thank you.
0: Pro 2 FM santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Santai siang Pro 2 Bandung, masih barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. And right now I want to share you about the football international. The news of football. Berita-berita sepak bola dari mancanegara. Kira-kira dari tim mana dulu nih yang malam hari ini keok atau malam tadi menang ya? Pertama datang dari Liga La Liga ya, Liga 1 Spanyol, di mana Atletico Madrid ini menang lawan Sevilla 3-1 teman Pro 2 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla. Terus Juventus juga nih, sang mbah ini tuh, simbah sinyonya tua ini kembali menang, mencetak kemenangan dengan skor 2-0 atas Parma. Dan Borussia Dortmund juga ya, mengawali Liga Jerman dengan skor 2-0 mengalahkan Hamburg. Sementara itu Tottenham Hotspur yang udah belanja besar-besaran ini gimana nih? Belanjanya banyak tapi masih kalah terus 2 pertandingan beruntun dan sekarang lagi ada di dasar klasemen di Liga Inggris. Gimana nih Bang Tottenham? Aduh. Terus ada RB Leipzig juga yang menghantam Mönchengladbach, timnya... Ini berarti ya timnya Kevin Dix ditaklukkan 3-0. Ya ampun. Sementara itu teman Pro 2 ada dari Strasbourg yang kalahkan Lens di Ligue 1 di Prancis. Dan juga ada dari AZ yang menghantam Go Ahead Eagles. Ini adalah pertandingan yang cukup seru karena di situ ada pemain timnas Indonesia. Sementara itu Persib Bandung bakalan bermain melawan Manila Digger di tanggal 31 Agustus besok teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastinya Rangga masih bakal nemenin kamu only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Beberapa tahun belakangan ini di Indonesia tuh banyak olahraga-olahraga yang mulai rame ya. Ada yang udah rame sejak lama, ada yang baru rame juga ya. Mulai dari pedal, terus trennya tuh lari mah udah jelas sampai sekarang masih rame juga. Golf juga, bowling, wah masih banyak semua olahraga tuh kayak banyak dicobain khususnya sama Gen Z. Termasuk olahraga boxing.
1: Jab, strike, hook, uppercut.
0: Hai, gue tuh gini-gini anak boxing juga. Sah. Boom. Ngeri angin. By the way, ini ngomongin soal boxing, teman produser, salah satu event boxing yang sangat ramai dan sangat populer di Indonesia, Beyond Combat. Yang ke-8 semalam tuh ya, betul. Beyond Combat ke-8 Showbiz, teman produser, banyak nih mengeluarkan pemenang-pemenang baru lagi. Termasuk ada dua pertandingan match yang sangat-sangat seru banget ya, teman produser. Ada pertama nih dari Aaron Clark ya, dari Irlandia. Dia berhasil jadi pemenang di 61 kilo lightweight UCC kick striking. Terus Nelson Julianto juga dari Indonesia, dia menang 61 kilo juga. Dan ini yang seru juga nih, salah satu co-main eventnya, Wong Johnson Wijaya atau John. Ini dia berhasil mengalahkan Andy Cobra. Dia berhasil mengalahkan Andy Cobra. Dua ronde, Andy Cobra ini kan banyak banget pendukungnya ya, khususnya warga Jawa Barat. Dia berhasil mengalahkan, dan kalau aku nontonnya semalam itu Andy Cobra memang cukup banyak dihantam banget. Pukulannya John tuh masuk semua sih, keren banget. Layak menang sih John tadi malam, keren. Dan akhirnya sabuk ICB-nya sekarang jatuh di tangan John. Dipegang sama John. ICB itu kayak influencer boxing ya. Jadi salah satu sabuk yang banyak diperebutkan gitu. Banyak pada pengen dapetin sabuk ICB. Kalau gak salah El Rumi juga punya tuh ya. Dan main eventnya ini seru, teman produser. Ada Amarul Shafiq. Dia tuh menang melawan J.K. Saragi. J.K. Saragi tuh atlet Indonesia yang main di UFC. Dia sempat rame sih karena dia kan sempat kalah 28 detik di UFC gitu. Dan kemarin dia juga kalahnya cukup cepat, teman produser, karena kena dengkulnya gitu. Jadi main event yang cukup singkat sih. Tapi jujur ya, beberapa kali nonton matchnya boxing ya, atau kick striking atau kickboxing itu, main eventnya tuh beberapa kali pertandingannya tuh berakhir lebih cepat dibanding yang kita harapkan. Kan kita berharapnya kayak main event tuh pasti bakalan lama gitu, kayak dor-dor. Tapi JK Saragi, Bang JK ini harus kalah lebih cepat ternyata ya, teman-teman. Makin seru aja nih boxing. Kira-kira gue juga mau call out. Kira-kira call out siapa ya? Enaknya siapa nih? Kalau gue sebutin sekarang nanti gue dimarahin sama orang kantor. Gue sebut sekarang ya. Jangan.

tahu. Thank you banget teman Prado buat kami udah dengerin Rangga Hadiansyah di Santai Siang ini. It's time for me to go. Alhamdulillah, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 10 tadi. Udah request juga, udah ngobrol juga, udah sharing-sharing juga teman Prado. Dan nanti abis ini kita bakalan gabung ke Prado FM Jakarta untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 atau tangga lagu. Dan thank you, Rangga ya pamit. Besok ketemu di Jaga Malam ya. See you, bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDM. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Dengan aku harus pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lagu Nike lah ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Nike lah. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Nomor

jumlahnya jadi 2 ya. Kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2

0: bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Nomor 2.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fantastic melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomer, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke 1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Bro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru, pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Family number 10, teman-teman dua. Our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya. Bareng gue Ocit.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Ulitan Wijaya temenin kamu sampai jam 7 malam nanti, so buat kamu stay tune.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Infos. Mengapa panggung atau platform tempat model melenggang atau istilah lainnya runway disebut catwalk? Padahal yang berjalan di jalur itu adalah manusia, bukan kucing. Rupanya hal ini disebabkan karena panggung tempat model itu berjalan biasanya berukuran sempit, hanya cukup untuk dua orang model melenggak-lenggok secara bersamaan. Selain itu, cara jalan para model pun diatur. Mereka harus anggun dan elegan. Satu kaki harus lurus tepat di depan kaki lainnya. Cara jalan inilah yang dianggap mirip dengan cara jalan kucing di permukaan sempit. Makanya akhirnya jalur tersebut disebut catwalk. Pro 2 FM.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Ulitan Wijaya masih temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Nah, teman Pro 2 nih, siapa dari kamu yang suka banget nonton film kalau misalnya di weekend ya? Ada rumah produksi Adia Pictures dan juga dapur film. Terlalu cepat jadi dapur. Dapur film ini rilis cuplikan Penggoda dan poster film Lobang Buaya nih yang kabarnya dijadwalin bakalan tayang di bioskop mulai 1 Oktober 2026 nanti. Jadi nih, film ini adalah arahan sutradara dari tebak siapa? Hanung Bramantyo, teman Pro 2 ya, yang mana film ini berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis di tahun 1965. Yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan di teman Pro 2. Dan sebelum dirilis di Indonesia, film Lobang Buaya juga diputar di Busan International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan dan International Film Festival Rotterdam 2026 juga di Belanda. Yang mana cerita film Lobang Buaya ini juga dimulai di tahun 1964 ketika desa Lobang Buaya dilanda teror pembunuhan berantai kayak gitu loh. Buat kamu ini kayaknya genrenya agak thriller-thriller kayak gitu enggak sih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Kami dari
5: Juicy Lucy.
4: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Uli Tanuwijaya masih temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan sesaat lagi kita bakal dengerin kumandang sholawat tarhi menjelang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. So buat kamu, stay tune.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik.

Liodra, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung teman.

Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

96 FM dari Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Ulitan Wijaya masih temenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Nah, hari ini nih teman Pro 2, tanggal 30 itu kesempatan terakhir kamu daftar di ajang pencarian bakat Bintang Radio 2026 nih, yang mana Bintang Radio 2026 ini dibuka RRI sejak 3 Agustus untuk memberikan ruang bagi talenta penyanyi muda. Dan peserta ini juga dari berbagai daerah. Kalau aku lihat sih untuk Bandung sendiri juga udah cukup banyak ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu masih kepo kayak gimana dan pengen tanya, atau kamu udah daftar dan pengen tanya-tanya lagi nih teman Pro 2 ya, kamu tinggal cek aja Instagram Pro 2 Bandung di @pro2bdg. Di situ ada kontak personnya, kamu tinggal chat aja.

Teman Pro 25 masih temenin kamu. Disney dan The Pokemon Company International disepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik lewat Disney Plus, yang mana salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales The Misadventures of Surfaced and Pichu, yang mana katanya nih ya, kisah ini adalah petualangan dan kepahlawanan yang mana semuanya juga diceritakan dari sudut pandang Pokemon. Dan jadi lebih menarik karena lensa para pembuat film luar biasa di Artman gitu loh teman Pradua. Dan kesepakatan kedua perusahaan itu juga mencakup hak tayang Pokemon The Series, The Beginning, dan serial animasi pertama yang menampilkan Ash, Pikachu, dan juga karakter-karakter Pokemon lainnya yang udah tayang di Disney teman Pradua.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh

0: Info Pro 2. Jaga malam berdengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Teman Pro 2, Disney dan The Pokemon Company International sepakat untuk menghadirkan serial animasi baru dan klasik lewat Disney Plus. Salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales, The Misadventure of Sirfetch'd and Pichu. Serial animasi stop motion itu akan tayang perdana pada 2027 berkat akuisisi oleh layanan streaming dan saluran kabel yakni Disney XD. Kesepakatan kedua perusahaan juga mencakup hak tayang Pokemon The Series The Beginning serta animasi pertama yang menampilkan Ash, Pikachu, karakter-karakter Pokemon lainnya yang juga telah tayang di Disney XD.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, pemain bola Iskandar Wijaya membawakan lagu nasional seperti Tanah Air dan Bagimu Negeri dengan aransemen orisinil gubahannya dalam konser kolaborasi bertajuk Pianis bersama Pianis New New di Gedung Kesenian Jakarta pada hari Jumat malam. Kedua musisi juga membawakan perpaduan musik klasik, anime, hingga pop internasional dalam penampilan tersebut. Konser tersebut merupakan pembukaan dari rangkaian tur mereka di 3 kota di Indonesia, meliputi Jakarta, Bali, dan Surabaya. Pertunjukan berdurasi 2 jam yang mempersembahkan puncak Komunika Indonesia tersebut sekaligus menandai momen perayaan ulang tahun ke-40 Iskandar Wijaya.
1: Info Pro 2.
0: Berita terakhir, teman Pro 2, rumah produksi Adia Pictures dan Dapur Film merilis cuplikan Penggoda dan poster film Lobang Buaya yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 1 Oktober 2026. Film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis tahun 1965 yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan. Sebelum dirilis di Indonesia, film ini diputar di Busan International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan dan juga International Film Festival Rotterdam 2026 di Belanda. Cerita film ini dimulai tahun 1964 ketika desa Lobang Buaya dilanda teror pembunuhan. Materi promosi film yang dirilis pada hari Jumat memperlihatkan upaya Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahendra untuk menemukan dalang pembunuhan misterius yang terjadi setiap tanggal 30 di desa tersebut.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman.

Tinggal tersisa akhir-akhir aja ya, tersisa beberapa jam lagi. Lalu Aditya, saya menemukan kamu sampai nanti jam 12 teman Pro 2. Nanti kita di jam 8 juga bakalan live TikTok di akun TikToknya Pro.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam berengkan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman-teman Pro 2 setelah kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Pro Indie. Randy balik lagi nemenin kamu. How's your day? Hari Minggu ini mudah-mudahan membahagiakan buat kamu teman Pro 2 ya. Nanti di jam 8:30 malam kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Ini sebuah entitas yang menurut Randy kreatif banget sama Pro 2, karena mereka ini mendaur ulang kain perca menjadi beberapa hal yang kreatif. Ada teman-teman dari Patch Cycle nanti di jam 8:30. Dan buat kamu juga yang pengen cerita dan request, kita lagi live juga di TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. So buat kamu yang pengen request-request juga boleh banget meluncur ke live TikToknya kita. Let's go teman Pro 2. Kita mulai jaga malam barengan sama Randy Aditya di jam 8 malam ini sampai nanti jam 12. Buat kamu yang pengen request, pengen cerita, boleh WhatsApp ke nomor 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Stay tune!

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 ya udah absen-absen di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Di 0812602096996 ada Afdan. Kata pengen diputerin lagunya Clean Bandit yang Rock Bay, Kang Randy siap. Bang Fahri juga udah ngirimin voice note nih teman Pro 2 dari tadi, gokil gercep banget ya. Kita dengerin yuk.
1: Get ready. Hey yo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini buat pribadi gua adalah gua ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah cewek cowok di radio di Jalan Setrasari 2 nomor 14 sama Jalan Cipaganti 159 sambil foto bareng di studio. Alhamdulillah, kabar gua baik sama sehat. Dan mau request lagunya Run X Tulus yang berjudulnya Kita Bisa. Kita bisa, takkan bahagia, asalkan kita terus percaya. Atau enggak lagunya Balas Suara yang mana saja. Salam-salam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Prodo. As always, di jam 8:30 malam kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru yang pastinya akan bikin insight dan juga kamu kepikiran ide baru. Kalau kemarin kita sempat kedatangan ada teman-teman dari dari ITENAS, jurusan DKV, yang bikin sebuah board game gitu yang fungsinya adalah untuk melatih bahasa isyarat. Gokil, keren banget. Dan malam ini ternyata kita kedatangan mahasiswa ITENAS lagi, sama jurusan DKV juga, cuman secara fokus output rada beda nih teman Pro 2. Ada patch cycle di sini yang mencycle kain perca, betul ya? Oke, selamat malam Kang Rijal dan juga Kang Maura. Kang Rijal dan Kang Maura ini berarti tingkat berapa nih?
4: Tingkat.
3: Boleh agak dekat ke mikrofon, Kang? Nah, sip, diangkat aja boleh. Nah, sip.
4: Iya. Ya, saya dari ITENAS tingkat 4.
3: Tingkat 4. Akhir berarti.
4: Masuk ke 7 sekarang.
5: Ya, paling kita September ini masuk ke semester 7.
3: Oh, tingkat akhir berarti tingkat ya. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol si patch cycle ini adalah proyek mata kuliah berarti sebenarnya.
5: Iya, betul.
3: Ini tuh tugas akhir.
5: Ini tuh beda.
3: Beda. Oke.
5: Okay. Bisa dibilang ini tuh kayak simulasi buat TA gitu.
3: Terus
5: bentuknya kelompok. Kalau TA kan sendiri-sendiri ya. Kalau proyek ini biasanya kita ngelakuinnya berkelompok.
3: Oke. Okay. Cuman yang jelas harus ada output produk atau karyanya gitu ya.
5: Iya, betul.
3: Ah, I see. Gimana kalian ceritanya bisa kepikiran untuk mencycle kain perca?
5: Boleh.
4: Jadi sebetulnya di cafe proyek ini fokus ke mengkampanyekan untuk lebih ke lingkungan gitu. Kan kalau misalkan kampus lain itu ada KKN kayak gitu. Ini lebih ke gimana caranya DKV Desain Komunikasi Visual itu bekerja di masyarakat dengan caranya mengkampanyekan suatu produk untuk menjadi hal yang sustainable gitu. Nah, kita ngambil yang kan di cafe proyek itu dari SDG 11 dan 3. Nah, kita ngambil di SDG 11 tentang tata kota gitu ya.
5: Tata kota dan lingkungan.
4: Tata dan lingkungan.
3: Oke. Okay.
4: Terus kita ngambilnya limbah kain perca. Karena menariknya itu memang segi sustainable-nya juga bisa gitu, bisa diulik lagi gitu. Sangat beragam lah gitu.
3: Yang kepikiran awal untuk ngambil kain perca siapa berarti?
4: Bareng-bareng sih, berunding.
3: Apa yang bikin kalian bikin kepikiran untuk kain perca deh kayaknya ini? Yang sebagai limbah gitu. Karena limbah banyak banget ya di Kota Bandung ini gitu.
4: Betul.
5: Karena di sini kita tuh ngelihat ini tuh potensinya lumayan nih buat recycling. Jadi recyclingnya itu nggak cuma kayak sekedar bikin cup taplak atau misalnya kayak
3: iya aku sering lihat tuh.
5: Kita tuh di sini bisa ngelihat nih ini tuh kedepannya ternyata dipikir-pikir bisa jadi zin gitu. Itu tuh kan medianya yang emang dekat sama anak muda ya. Terus emang pokoknya dengan cara dibikin zin itu kita tuh jadi lebih dekat gitu sama anak muda karena kita tuh biasanya berkomunikasi di situ. Terus juga sisi kreatifnya juga kelihatan. Kita kan di situ bisa crafting sendiri gitu, menyalurkan kreativitas kita. Terus juga kita bisa berkomunikasi sama yang lain gitu. Karena kan di sini kita juga outputnya ada workshop.
3: Oke. Okay. Ya, memang kayaknya zin tuh lagi ramai banget ya di kalangan yang memang ngerti juga gitu.
4: Betul. Karena banyak komunitasnya juga sih. Soalnya si Pet Cycle ini juga bermitra dengan Berkawan Sekebun.
3: Apa tuh?
4: Berkawan Sekebun itu kayak kelompok kreatif gitu yang fokus di zin, bikin-bikin zin kayak gitu.
3: Dan pada akhirnya teman-teman memilih kain perca untuk sebagai medianya gitu ya.
4: Betul.
3: Kalian dapat kain percanya dari mana berarti?
4: Jadi si studi case kami itu di pertamanya di Cigondewa.
3: Oh, itu banner kain
4: itu
3: semua tuh ya.
4: Kainnya. Tapi di Cigondewa itu fokusnya tuh lebih ke rolan, bukan yang sisa-sisa gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kita putar haluan lah gitu di tempat selain Cigondewa. Ya, ada Tamim.
3: Tamim.
4: Tamim betul, Gang Tamim yang belakang Pasar Baru itu.
3: Oh, di situ banyak tuh.
4: Di situ tuh kayak anak muda yang kan sering tuh sekarang anak muda yang bikin fashion fashion ngepermak jeans gitu.
3: Iya. Yeah.
4: Soalnya jeans itu tuh banyaknya ngambil bahannya di situ.
3: Yang disebut kain perca tuh berarti kain sisa.
4: Kain sisa betul.
3: Ada spesifik kain apa nggak?
4: Kita tuh lebih ke nyampur aja sih. Kayaknya ada bahan jeans, pit stop kayak gitu-gitu.
3: Jadi campur ya kainnya ya?
4: Iya, campur.
3: Oke, okay. Betul, kita kedatangan satu teman lagi nih. Ini anggota kelompoknya juga ya?
4: Betul.
3: Oke, namanya siapa, Kang?
2: Aku namanya Hiro. Sorry telat ya.
3: Gak apa-apa. Kang Hiro.
2: Urusan dulu ya.
3: Kang Hiro berarti satu kelompok juga nih?
2: Iya.
3: Oke. Okay. BTW, kalian kan ini kelompok ya? Mm-hmm. Ada role tertentu enggak dalam mengerjakan si proyek ini?
4: Jadi dari 5 kelompok ini tuh setiap anggotanya ada apa ya, job desknya masing-masing gitu. Ada ketuanya, ada kayak Hero ini sebagai copywriting sama fotografi.
3: Oke. Okay.
4: Kalau Maura?
5: Kalau aku di sini megang graphic design-nya.
3: Oke.
5: Okay. Sama juga crafting.
3: Yeah. Kalau Akang sebagai apa?
4: Saya creative direction. Jadi kayak ya semodel Maura gini sih.
3: Oke, okay. Creative direction.
4: Creative direction.
3: Oke, okay. Baik lagi tadi soal kalian ngumpulin kain percanya itu di Gang Tamim berarti.
4: Betul.
3: Ya. Oke, okay. Si project ini tuh akan kalian panjangin atau ya udah untuk mengerjakan mata kuliah aja gitu. Ayo, udah ditolak tuh Kang Hiro.
2: Oh iya, siap.
3: Coba.
2: Jadi pada awalnya tuh emang kita tuh dari niatan yang awal tuh ingin ini tuh gak cuma jadi proyek kuliah, tapi bisa kita bawa ke ranah lain di luar kuliah. Mungkin contohnya ada beberapa pameran luar yang emang apa mengangkat isu-isu juga, isu-isu terhadap hal lingkungan gitu. Jadi makanya kita bisa ngambil apa ya, kasarnya mah kayak si proyeknya yang emang sangat fleksibel untuk diteruskan. Gak cuman kepatok pas matkulnya beres.
3: Gitu. Tapi format kain perca dijadiin zin tuh memang sebenarnya sebelumnya udah ada.
4: Itu tuh ada aja sih yang bikin, cuman gak konsen gitu. Banyaknya tuh campuran atau mixing gitu. Nah kita emang zinnya tuh full kain.
3: Oh full kain?
4: Full kain.
3: Wow.
4: Kebetulan saya bawa nih zinnya.
3: Boleh, boleh, boleh. Nih sekalian kita juga lagi live TikTok nih di @pro_angka2bdg. Jadi buat kamu yang pengen ngelihat bentukan zinnya seperti apa. Wow. Keren sekali.
4: Jadi ini semuanya kontennya, foto-fotografinya dibikin nempel ke kain. Semuanya ini based on kain gitu.
3: Berarti ini kayak ini ya, kayak katalog kain ya.
4: Betul, iya, iya, betul, betul.
3: Tapi zin, gokil.
4: Diambil dari ya kain perca yang ada di Tamim.
3: Wah, keren, keren, keren. Keren itu Mang Pro 2. BTW buat kamu yang pengen lihat, nanti kita akan lihatin juga detailnya kayak gimana bentuk zinnya di TikTok ya Pro 2 @pro_angka2bdg. Jadi buat kamu yang pengen lihat, langsung meluncur ke live kita. Habis ini kita masih bakalan ngobrol lagi sama teman-teman dari DKV Itenes. So buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996 atau kamu juga bisa langsung live, bisa komen di live TikTok kita di Pro 2 @pro_angka2bdg. Stay tune teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah? Belum.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Randy masih ditemenin barengan sama teman-teman dari DKV ITENAS yang bikin sebuah proyek mata kuliah mengolah kain perca untuk menjadi sebuah produk zin ya. Walaupun sebenarnya output mereka ini bukan cuma zin aja, tapi juga ada workshop dan juga kayak augmented reality gitu, yang kalau kita scan di sebuah kanvas dia akan munculin infografis yang berkaitan dengan kain perca berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, infografis apa tuh berarti?
1: Infografis tentang ya kayak seputaran Gang Tamim lebih dalam gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus bahayanya kain perca untuk lingkungan.
0: Kayak kain perca ada bahayanya ternyata?
1: Oh jelas itu.
0: Apa berarti bahayanya?
1: Jadi bahayanya tuh kan kita kaji tuh kain-kainnya. Terus yang paling bahaya tuh jenis polyester. Yang kayak plastik. Ada plastiknya itu. Kan plastik tahu susah terurai ya.
0: Oh, nah dari situ okay.
1: Tuh ya agak-agak terancam untuk lingkungan. Dan juga diantaranya di Gang Tamim itu kurang ada pemberdayaan buat pembuangan gitu yang spesifik. Gak ada daur ulang lagi gitu. Ya udah dicampur sama sampah domestik, apalagi belakang sampah pasar kan ya. Jadi gak ada keberlanjutannya lah.
0: Oh lu mikirnya kalau kain mah organik meren ya. Tapi baru ingat juga kalian kan ada campuran kayak polyester kan, ada plastik-plastiknya, ada PVC segala macam. Ternyata memang berbahaya juga. Dan output kalian di augmented reality itu menampilkan berarti infografis terkait dengan kain perca dan salah satunya bahayanya si kain perca ini apa berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau workshop?
1: Kalau workshop lebih tutorial membuat zin dengan base si kain itu.
0: Oke, berarti susah gak sih kalau menurut kalian untuk bikin zin dari kain perca?
2: Sebenarnya lebih ngandelin kreativitas sih. Terus sebenarnya lebih effort ininya sih kayak ngambil-ngambil kainnya. Itu kan susah.
0: PR ya, benar-benar.
2: Itu
0: benar.
2: Udah nyatu sama sampah domestik kayak banyak plastik, terus banyak juga beberapa sampah makanan. Itu effortnya di situ. Tapi kalau udah kita apa olah jadi kayak barang yang lucu gitu, itu seru soalnya itu tuh kan ngandelin kreativitas juga. Terus kita juga bisa nuangin isi kepala kita ke si karya itu.
0: Betul. Dan tadi juga sempat cerita kalian ngambil kain perca itu di daerah Gang Tamim yang notabene-nya adalah belakang pasar baru ya. Dan kalian beli kain perca itu dalam bentuk bal-balan yang sebenarnya nyatu juga sama limbah-limbah lain gitu ya. Kalau pas workshop berarti pesertanya bawa kain perca sendiri atau kalian bawain?
2: Itu udah kita fasilitasin. Jadi sebelum workshop itu kita ambilin dulu kain-kain yang bagus. Terus yang sampah yang lainnya kita pisah gitu. Terus dicuci, kita potong biar lebih rapi. Terus udah kita kasih ke pesertanya.
0: Oh dicuci dulu? Oh kalau gak dicuci kayak bau ya?
1: Betul
0: ya. Kain soalnya
1: serau itu.
2: Karena emang rada serem juga kalau gak dicuci itu. Itu kan banyak serbuk-serbuknya ya. Itu benar-benar kalau masuk ke hidung pusing banget.
0: Iya campuran dari industri segala macam itu kayaknya ya.
2: Karena bahayanya juga udah kita rasain sendiri gitu.
0: Apa bahayanya sama. Apa?
2: Ya itu kalau masuk ke hidung pusing banget itu.
0: Iya mau bikin zin malah jadi kayak ngelem ya. Saking menyengat si baunya. Mungkin kalau mau bikin zin dari kain perca better ke tukang jahit kali ya. Misalnya untuk langsung dapat kain perca yang mungkin lebih tidak membahayakan gitu.
1: Bisa
0: gak sih kalau kita minta atau beli gitu kain perca ke tukang jahit? Bisa meren ya?
3: Sebetulnya emang apa ya tujuan kita itu ke situ sih. Jadi orang-orang tuh ke Gang Tamim itu bukan cuman beli kain jadi, tapi kalau dengan output yang ada kain perca ini tuh mereka jadi tergerak untuk coba kreativitas beli kain perca untuk mengurangi juga sekalian.
0: Oke. Bukan hanya untuk jadi bahan permak untuk outfit gitu ya, tapi juga dijadiin zin. Ini olahan lain output dari kalian lah ya. Oke. Kalau kalian bikin zin yang ini berapa lama berarti?
2: Itu 3 harian atau 5 harian?
0: 3 hari sampai 5 hari.
2: Soalnya itu full kain kan, terus lumayan besar juga. Cuman kalau yang di workshop tuh karena untuk audiens yang lain ya, yang karena emang gak bisa dilama-lama, jadi kita tuh bikin versi kecil yang 6. Terus kita juga nambahin media lain kayak kertas gitu. Terus pengerjaannya gak terlalu lama juga sih. Itu ada yang 4 jam beres. Tapi kalau yang ada yang mandek gitu ya, kayak ini pakai apa lagi ya, pakai apa lagi ya, itu lama biasanya.
0: Iya benar. Aku penasaran deh pas di workshop, berarti kadang kan ngajarin cara bikin zin dari kain perca nih. Nah, media untuk menggambar dan juga si tulisan-tulisannya dari mana berarti?
2: Itu kita yang pertama ada DTF kan udah pasti, yang nempelin stiker ke kain itu. Terus kita juga kasih spidol, alat jahit, terus kayak pernak-pernik kayak.
0: Sorry, berarti print DTF-nya dari kalian juga?
2: Iya.
0: Udah disediain tuh visual-visualnya.
2: Iya.
0: Oke, terus?
3: Buat visualnya, sorry motong kak.
0: Boleh.
3: Jadi emang untuk sebelum si workshop tuh kan temanya tuh apa ya, barang kesayangan. Tema workshopnya, tapi bukan kayak seberapa sayang ke barang ini, tapi lebih ke bagaimana kita bakal mempertanggungjawabkan barang kesayangan kita setelah udah lewat masa pakainya.
0: Okay.
3: Nah nanti mereka kirim ke kita, nah jadi DTF-nya tuh barang kesayangan mereka, barang kesayangan si partisipannya itu.
0: Okay. Jadi ada pre-workshop, kalian nanya-nanya dulu nih ke si pesertanya.
3: Di formnya ya.
1: Di formnya.
3: Form pendaftarannya.
0: Okay. Berarti media yang dipakai ada print DTF, terus digambar juga nggak pakai spidol kak?
2: Iya, itu kalau kertasnya cerah itu kalau langsung digambar langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya kainnya gelap itu kita sediain kertas, suruh auditnya buat ngegambar yang mereka mau, terus tempelin ke kainnya pakai lem biasanya.
0: Dan kreativitas pasti lebih main ya, karena mereka pasti milih kain percanya dong.
1: Yeah.
0: Mau yang mana, mau gelap, mau terang, terus teksturnya mau kayak gimana. Dan dengan tadi kain perca yang gelap, treatmentnya harus kayak gimana juga harus tepat ya kayaknya ya.
2: Iya, kalau mau bagus sih.
0: Adain lagi dong workshopnya dong, kayaknya seru deh. Terakhir tuh berarti berapa orang yang ikutan workshopnya?
1: Ada 15 lebih sih.
0: 15 orang?
1: 15 orang dengan gak jauh beda sih konsepnya kayak yang workshop di Marantika.
0: Emang kalian dibikinnya dua kali berarti? Atau karena banyak permintaan jadi dua kali?
2: Iya sih,
1: iya sih, lebih ke banyak permintaan. Sama kita juga di workshop kedua kolaborasi sama ada teman kita di Pine Leaf. Itu tuh kolaborasinya dengan Serat Daun Nanas sebagai media estetikanya. Sebagai workshop zinnya gitu.
0: Okay.
3: Dan yang kedua difasilitasin sama kampus, jadi lebih enak lah gitu.
0: Okay. Di kampus berarti tempatnya.
3: Di kampus.
0: Nah, yang ketiga kapan nih? Ditagi aja di sini nih.
1: No way, kayaknya.
0: Ini proyeknya udah dinilai belum sama kampus?
1: Udah.
0: Udah. Gimana nilainya?
1: Sangat memuaskan. Karena kayak effortnya juga kebayar sih.
0: Kebayar effortnya ya. Anggotanya tadi 5 orang berarti ya?
1: 5 orang.
0: Okay. Ini pasti banyak yang kepikiran juga dan mungkin punya atau suka juga sama hal-hal perzinan kayak gini ya, majalah dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi ideas juga buat kamu teman Pro 2 nih yang lagi dengerin ataupun nonton di live TikToknya Pro 2, bisa coba pakai metode kain perca ya.
1: Betul.
0: Dan BTW ini ada semacam starter pack juga kalau kamu datang ke workshop kemarin, tapi ya
1: betul.
0: Ada kayak semacam alat-alat yang bisa dipakai untuk bikin si zin dari kain perca ini ya.
2: Betul.
0: Oh, keren. Bayar nggak sih orang kalau datang ke workshopnya?
2: Bayar, itu ada HTM-nya.
0: Berapa tuh?
2: Kalau workshop yang pertama itu di 80.000. Itu tuh udah termasuk kit yang tadi sama free minum dan snack.
0: Oh, dapat free snack sama minum juga?
2: Iya.
0: Oh wow.
2: Kalau yang kedua itu lebih affordable sih. Itu 25.000 aja.
0: Kenapa lebih murah?
2: Karena di fasilitas sama kampus.
0: Oh, disponsorin kampus.
1: Kita gak usah bayar tempat jadi.
0: Oke. Berarti awalnya kayaknya kalian mau bikin satu dan di kampus ya?
1: Enggak.
0: Memang dua kali?
1: Awalnya
3: malah ingin gak mau di kampus.
0: Gak mau di kampus.
1: Cuman permintaan dari dosen kami juga gitu. Buat ada acara pameran Think Fiodo di Tenas. Ya mending bikin workshop lagi deh kalian sama teman kita Final Leaf gitu.
0: Okay, akhirnya bikinnya dua kali ya.
1: Dua kali jadinya.
0: Okay. Yang ketiga pokoknya beneran ditunggu deh. Nanti kalau beneran bikin yang ketiga datang lagi kesini ya.
1: Okay,
0: buat nyeritain ya. Teman-teman di KW Teras, thank you banget udah main ke Pro 2 Jaga Malam. Sebuah karya dan ideas yang bisa kamu tiru juga teman Pro 2 untuk bikin karya kreatif dari sebuah hal yang Randy juga baru tahu sekarang ternyata seberbahaya itu ya, kain perca. Dan ini adalah salah satu cara juga untuk kamu lebih bisa mengolah limbah dari kain perca ini menjadi sesuatu yang kreatif, yang unik, dan bisa kamu sukai juga gitu secara personal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu. Sekali lagi thank you untuk teman-teman DKF Fitness. Ditunggu workshop yang ketiganya. Nanti datang ke Pro 2 juga. Thank you teman-teman.
2: Terima kasih juga, Kak.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu utang wes sih.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
8: Aku sudah namarah.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
9: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Muzifa Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam barengan sama Radio Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11. Buat yang pengen cerita, buat yang pengen request, masih Randy tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2. Malam ini kita ketemuan dulu sama Lara yang udah WhatsApp nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kakak. Enggak, sama sekali Lara. Aman, tenang. Gak enakan banget nih Lara, santai. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Sama-sama, pengen diputerin lagu apa Lara? Coba infoin di WA ya Lara ya. Ada Ulfa juga hadir. Kalau Ulfa katanya pengen diputerin Justin Timberlake yang Selfish. Soalnya buat semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin Jaga Malam hari ini. Ada Yasinta juga hadir. Yasinta pengen diputerin Cinta Dalam Hati dari Ungu. Waduh, throwback nih ya. Tapi emang enakin sih lagu ini ya. Abis ini kita puterin Yasinta. Ada siapa lagi nih? Dimas. Hai Dimas. Kalau Dimas katanya pengen request lagunya Roni Parulian yang Angin Rindu. Salam buat yang sedang dirindukan yang nan jauh di sana. Derita pasangan LDR. Waduh. Sabar ya, yang LDR. Mungkin memang LDR itu tidak untuk semua orang ya. Ada yang bisa, ada yang mungkin gak kuat, gak sanggup sampai yaudah ini udahan. Atau ada beberapa juga yang kayak ngerasa tergiur dengan orang lain ya, macam-macam sih. Tapi ada beberapa juga yang berhasil kok. Teman tadi banyak yang ketemu pas SMA, terus akhirnya kuliah beda kota, yang satu kuliah di Bandung, satu di Jakarta gitu misalnya. Tapi dia tetap strict dengan pendirian untuk tetap setia satu sama lain. Terus setelah lulus balik lagi buat bareng gitu. Mungkin itu kali ya kuncinya, ada ending, ada target yang di usahain buat tercapai gitu. Kayak setelah lulus kita bakal bareng lagi, atau setelah kamu kerja beberapa tahun kita bakal bareng lagi gitu. Kalau LDR-nya gak ada waktu pasti bakal bareng laginya kapan, mungkin agak sulit ya. Mungkin, nanti juga belum pernah nyobain soalnya. So, semangat buat kamu yang LDR. Buat yang pengen cerita-cerita lagi, boleh banget teman Pro 2 masih randa ditungguin. Sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita di Pro 2 BDG. Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat, tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis. Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam, jaga malam barengan sama Rani di Aditya teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Dan masih nemenin kamu di 96 FM dan juga live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg ya. Kita lanjut lagi buat bacain beberapa WhatsApp dulu deh. Udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lara, katanya aku mau izin request lagu Ed Sheeran yang The Castle on the Hill. Boleh, Lara, abis ini kita puterin ya. Ada Franda juga nih. Kalau Franda katanya pengen request juga lagunya Firza yang Sandaran Hati. Diputerin ke Randy, jangan lupa. Oh, siap. Abis ini kita puterin ya. Ada Tiana juga hadir. Kalau Tiana katanya pengen cerita aja. Udah 3 hari kebelakang ini lagi ngerasa gak enak badan banget. Batuk, pilek, sama badan sarakit. Tapi harus dipaksain kerja katanya. Karena karena manusia tidak pernah bisa bertahan tanpa ada uang. Luar biasa, petarung nih, pejuang nih. Semangat ya. Buat kamu yang balik lagi kerja di hari Senin besok, tenang, kamu tidak sendirian. Karena ya semua orang juga kan merasakan hal yang sama ya. Kembali ke hari Senin, balikin lagi mood kerja, kuliah, sekolah gitu kan. Relax aja, enjoy aja. Di live TikTok kita ada Aku Purnama juga nih. Udah request, katanya pengen diputerin lagunya Nabila. Yang ternyata yang mana ya, lupa. Sementara Bukan Selamanya. Dan udah Randy puterin juga. Katanya thank you kak udah di play lagunya. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan dan dipenuhi kebahagiaan. Kamu juga ya, semoga selalu bahagia, amin.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

Tomorrow 2, thank you banget buat kepada dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you juga buat yang udah request dan cerita-cerita. Terakhiran Tomorrow 2, kita absen-absen nih yang udah nge-WhatsApp ke 0812-602-09696. Ada Karin, hai Karin, kata pengen diputerin lagunya Maroon 5 Karandi yang mana aja. Siap. Ada Mira juga. Oh, Bang Randy toh. Iya, Mira. Kemana aja nih Mira? Ada Gilang juga hadir. Kalau Gilang katanya pengen request lagunya Ziva Magnolia yang tertarik atau baik. Oke, coba siapa lagi nih? Yang kita ke TikTok dulu deh ya, teman Pro 2. Ada Raihan, aku Purnama, thank you juga udah request dan cerita-cerita barengan sama Randy ya. Randinya pamit teman Pro 2, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah. Aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman produser, selamat pagi. Widya ini datang nemenin kamu di pagi hari ini di jam 5 sampai dengan jam 6. Lagu-lagu easy listening yang bakal nemenin kamu guys. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 12 akan ada info-info yang menarik buat kamu di Spada. So stay tuned only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa, terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini orang tersakiti, terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas, padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak

kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Kreatif, Kota Bandung merupakan sebagai kota jaringan seluler beberapa operator telekomunikasi. Walaupun bukan sebagai ibu kota negara, Kota Bandung dipercaya sebagai kota pertama yang mendapatkan jaringan perdana. Jadi, Kota Bandung merupakan kota pertama yang merasakan kualitas jaringan seluler di saat kota lain belum memilikinya.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
1: Yang, di depan banjir gimana dong?
3: Kalem aja, Yang. Mobil aku bagus.
1: Yang, kok ini basah?
3: Ya, Yang, ini kok mobilnya mati ya?
4: Hindari menerobos banjir menggunakan kendaraan. Ketika mobil sudah terendam banjir, matikan mesin segera. Lepaskan kelistrikan, keringkan bagian pembakaran, nonaktifkan rem tangan, dan pastikan untuk cek tangki bensin untuk hindari kerusakan yang serius.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, anggota boy band Korea Selatan Stray Kids Lee Knows ini memberikan donasi untuk membantu korban yang terkena dampak banjir di Nepal. Dia juga berharap agar korban banjir dapat segera ditangani dan juga menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai. Dia juga menyumbangkan 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar melalui lembaga swadaya masyarakat World Vision.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Aktor produser Denny Sumargo belajar bahasa Jepang demi berperan sebagai Hajime Kondo dalam film terbarunya Baby Udon yang juga dijadwalkan tayang di bioskop awal September. Belajar bahasa Jepang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi aktor produser 45 tahun itu untuk memerankan tokoh sentral Hajime baik dari segi aksen maupun gestur.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Disney and Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik lewat Disney Plus. Salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales. Kisah-kisah penuh petualangan kepahlawanan membuat diceritakan dari sudut pandang Pokemon menjadi lebih baik, lebih menarik, dan juga para pembuat film ini luar biasa. Dikutip dari The Hollywood Reporter, waktu setempat di mana film animasi stop motion ini bakal tayang perdana di tahun 2027 berkat akuisisi oleh layanan streaming dan saluran kabel yakni Disney XD.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

pagi teman berdua, selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM pagi hari ini di hari Senin. Hey, happy Monday. Kasih tepuk tangan dulu lah di hari Senin yang memang biasanya kalau hari Senin tuh ya segala memulai aktivitas bener-bener rasanya tuh kayak kembali lagi gitu ya dari weekend sampai Senin tuh kayak comeback untuk bekerja guys. Ya, pokoknya mas semangat buat kamu di pagi hari ini juga. Semoga juga belum ada kemacetan ya. Udah macet belum sih kira-kira jam segini tahun 2 ya? Tapi aku mau absen dulu nih wargi-wargi Bandung Timur biasanya yang udah kena macet jam segini. Sorry. Ya, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Selatan, sudahkah kamu macet di pagi hari ini? Tapi tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari Senin. Ya, hektik. Bisa kalau anak sekolah tuh Senin tuh memulai hari dengan upacara ya. Pasti selalu guys di setiap Senin upacara ya. Tapi yang pastinya pokoknya Winda Anita yang nemenin kamu sampai jam 12. Karena sekarang full 6 jam aku nemenin kamu teman-teman berdua. Satu lagu dulu deh Tiara Andini buktikan spesial buat kamu.

Yes, teman pro 2. Ada kabar terbaru teman pro 2 nih ya. Buat kamu pecinta Disney and Pokemon, Pikachu teman pro 2. Jadi Disney dan Pokemon sepakat hadirkan animasi stop motion lewat Disney Plus. So, Disney dan The Pokemon Company International ini sepakat menghadirkan serial animasi baru yang klasik lewat Disney Plus. Salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales ya, dan kisah-kisah ini penuh petualangan terus juga kepahlawanan, semua diceritakan dari sudut pandang Pokemon. Menjadi lebih menarik berkat lensa para pembuat film luar biasa. Teman Pro 2 ini dikutip dari The Hollywood Reporter, di mana serial animasi stop motion itu akan tayang perdana pada 2027 berkat akuisisi oleh layanan streaming dan saluran kabel yaitu Disney Plus, guys ya. So yang pastinya bakal seru banget. Kamu ingat gak sih waktu itu kan kayak demam Pikachu? Jadi kayak ada games gitu yang memang kita cari Pikachu gitu kan, di mana-mana tuh kayak Pokemon. Ingat gak sih dulu, ya ampun. Itu udah lama banget ya, tahun berapa ya?

Jadi demam Pikachu atau demam Pokemon merujuk pada fenomena popularitas karakter Pikachu atau permainan Pokemon yang melanda masyarakat dari masa ke masa, mulai dari era Pokemon Go. Jadi itu tuh di tahun 2016 ada permainan telepon pintar atau permainan di smartphone berbasis reality yang juga membuat orang-orang rame-rame memburu Pikachu di tempat umum, guys. Ya ampun, terus juga di tahun 2024 ada festival Pikachu seperti Pikachu Journey di Bali, menghadirkan pertunjukan air dan tari bersama JKT48. Ada demam kartu koleksi juga dong ya. Jadi tren global dan lokal ini menjual beli barang-barang atau kartu Pokemon langka, termasuk kartu Pikachu yang harganya mencapai miliaran rupiah. Jadi buat kamu mungkin yang memang punya kartu Pikachu ya, siapa tahu berapa tahun kemudian ini bisa punya duit miliaran gak sih?